0: Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
1: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
0: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, PTH5 dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: lanjutkan lagi perjumpaan di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa. Kita berbicara tentang capaian Kota Mataram sebagai kota termaju di Indonesia. Capaian ini tentu ada upaya yang sudah dilakukan. Tentu kita tidak berhenti di upaya tersebut. Bagaimana dia merealisasikan dalam berbagai macam implementasi, minimal mempertahankan. Walaupun kita ketahui sebagian pihak juga menilai bahwa ini cukup ekspektasi ya, sesuai dengan ekspektasi. Tetapi di satu sisi masih harus terus dibuktikan. Seperti apa indikasi atau indikator dari kota maju tersebut? Karena problem perkotaan semakin kompleks, tentu metode penanganannya pun juga ikut dinamis. Untuk itu di ujung telepon saya sudah bersama dengan ini person yang sudah tidak asing lagi, cukup lama punya pengalaman di Smart City. Ada Pak Nyoman Suwandiase, Kepala BRIN Kota Mataram. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suwandiase.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat selalu Pak Agus.
0: Amin, terima kasih. Anyway, ngomong-ngomong, di pesta bola dunia ini, apa aktivitas nonton nobar Pak Suwandiase?
1: Nobarnya di rumah aja.
0: Nobar di rumah, berdebar-debar di rumah juga ya. Ya, saya rasa masing-masing punya ini ya penilaian terhadap tim yang berjuang. Ini cukup banyak ini Pak tahun ini ya. Oke, tapi di balik keseruan tersebut, saya rasa perbincangan tentang perkotaan ini menarik ya. Tidak hanya di momentum HUT Kota Mataram Pak Suwandiase, tetapi salah satu capture kita adalah Jakarta yang sudah mendekati 5 abad ya Pak Pak Suwandiase, tetapi masih dibayangi juga dengan kompleksitas megapolitan, dan saya rasa Mataram akan menjadi metropolitan nantinya. Tapi saya tertarik dengan capaian kota termaju itu Pak Suwandiase. Bisa cerita sedikit, ini kan indeksnya BRIN juga ya dari nasional.
1: Iya betul, betul. Itu rilis dari BRIN.
0: Oke, bagaimana ceritanya ini Pak Pak Suwandiase?
1: Ya, alhamdulillah ya, Kota Mataram ini oleh berbagai entitas, baik swasta maupun entitas yang resmi ya milik pemerintah, ini memang banyak memberikan apresiasi terhadap capaian Kota Mataram ya. Saya tidak memakai parameter yang lain ya. Kami mencoba memakai parameter yang dirilis oleh BRIN dari tahun 2024. Mataram ditempatkan sebagai kota paling maju di luar Jawa.
0: Di luar Jawa.
1: Ya, waduh. Hanya di bawah, di luar Jawa.
0: Berarti yang lainnya di dalam Jawa ya. Oke, silakan Pak.
1: Ini untuk kan ada kriterianya kan.
0: Silakan Pak.
1: Jadi paling maju di luar Jawa itu Kota Mataram berada di bawah Manado. Gorontalo.
0: Gorontalo ya.
1: Gorontalo. Okay. Ya, jadi Kota Mataram mendapatkan poin 4,29 dan Gorontalo mendapatkan poin 4,31. Jadi selisihnya cukup ini hanya 0,21 ya. Dengan indeks penilaian parameternya itu mengikuti infrastruktur, layanan publik, pendidikan, ekonomi digital dan lain-lain. Kemudian tahun 2025 BRIN lagi merilis bahwa Kota Mataram ini adalah 10 termasuk sebagai 10 kota besar termaju. Ada indeks
0: ada lagi
1: yang
0: ya?
1: Dikeluarkan, okay. Indeks daya saing daerah 2025. Itu Kota Mataram ditempatkan sebagai kota paling maju di Indonesia ya. 10 besar kota maju di Indonesia. Yang pertama itu Surakarta, kemudian Jogja, Semarang, Banjarmasin, Bandung, Medan, Samarinda, Magelang, Tangerang Selatan, dan Mataram. Mataram masuk kota paling maju berdasarkan indeks daya saing daerah 2025. Ini patut kita syukuri.
0: Syukuri ya, oke. Betul sekali. Artinya dua ya, minimal dua penghargaan tadi ini meneguhkan bahwa upaya kita dalam mewujudkan kota yang maju ini sungguh terwujud begitu kira-kira Pak Suwandiase ya. Kita boleh tahu ada selain pihak yang menilai apa mungkin alasan paling mendasar, mungkin kalau boleh dibocorkan juga ini Pak Suwandiasa, kita kemudian meraih predikat tersebut Pak Suwandiasa?
1: Oh iya, tentu saja mereka memiliki parameter-parameter yang terukur ya. Dan salah satunya mungkin berdasarkan ada rilis juga yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Perencana, laporan Ikatan Ahli Perencana Indonesia, yang menempatkan juga Mataram sebagai 10 besar kota yang paling layak huni di Indonesia.
0: Nah, ini juga, dia ya.
1: Menarik, menarik penilaiannya. Jadi oleh Ikatan Ahli Perencana itu ada indikator namanya Most Livable City Index. Jadi kita berada di poin 72,2 dari skala 100 poin. Ya. Ini didasarkan atas survei persepsi warga. Ya, jadi ini bukan penilaian siapa-siapa, tapi ini survei yang dilakukan terhadap warga, terhadap persepsi bagaimana Kota Mataram di mata mereka. Itu ada 28 indikator yang mencakup fasilitas kesehatannya, ketahanan pangannya, bagaimana transportasinya, keamanan, pengolahan sampah, sampai pada pelayanan pemerintahan di masing-masing OPD yang dilaksanakan. Jadi ini cukup membanggakan, jadi sebagai bukti bahwa penilaian itu memang tidak salah gitu.
0: Ya.
1: Karena memang metodenya sangat terukur.
0: Betul sekali. Siap. Kalau melihat isu yang terkini secara nasional, Pak Suwandiasa, artinya eksistensi dari ruang publik ini betul-betul dituntut untuk sebuah perkotaan. Pak Suwandiasa melihat ruang publik di Kota Mataram, yang mungkin salah satunya ada RTH, kemudian transportasi, kemudian pusat perbelanjaan juga, properti tadi karena layak huni. Kira-kira bagaimana Pak Suwandiasa?
1: Iya, saya pikir Kota Mataram, masyarakat Kota Mataram bisa merasakan sendiri bagaimana ruang-ruang publik di Kota Mataram ini dihadirkan untuk kenyamanan masyarakatnya. Kita lihat sendiri. Ada RTH, ada Taman Sangkareang, ada Taman Udayana, bagaimana Mayure, bagaimana Pelabuhan Ampenan itu dihadirkan, ada Taman Jangkar. Itu jelas, ini pimpinan kami, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, selalu ingin menghadirkan rasa nyaman itu di Kota Mataram. Bagaimana aktivitas masyarakat di ruang publik ini sangat-sangat diakomodir. Kita juga melihat bagaimana penataan pedestrian
0: yang, betul, trotoar kita.
1: Trotoar kita sepanjang di Pejangge itu juga sangat memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakatnya. Ini saya pikir dirasakan oleh kita semua di Mataram.
0: Oke, baik. Saya tadi ada menerima respon pendengar juga, walaupun tidak di Kota Mataram, saya rasa ini juga memang kalau melihat dinamika ini Pak Suwandiasa juga memang terbentur oleh aspek-aspek teknis juga ya. Artinya keberadaan jalan yang mulus ini sering sekali menjadi harapan publik yang paling besar di sebuah perkotaan atau di kabupaten. Saya rasa Pak Suwandiasa juga bisa menjawab soal ini, mungkin tidak dari aspek teknis ya, tapi bagaimana orientasi ke depan dari sebuah kota yang maju kalau bicara soal jalan, mungkin Pak Suwandiasa ya. Bagaimana Pak Suwandiasa?
1: Tentu saja. Infrastruktur adalah salah satu indikator yang paling utama dalam menilai apakah kota tersebut bisa dikatakan layak huni atau kota yang maju. Karena infrastruktur itu menghadirkan peradaban. Jadi kita tidak bisa berbicara bahwa kita ini kota yang nyaman, kota yang modern, kalau infrastruktur jalannya itu tidak bagus. Atau banyak daerah yang terisolir umpamanya. Jelas itu akan sangat-sangat menghadirkan suasana situasi yang sangat paradok, sangat bertentangan. Karena infrastruktur itu menghadirkan peradaban. Dan di peradaban itu memunculkan denyut perekonomian, denyut nadi, budaya akan berkembang, seni Betul. Akan berkembang, aktivitas publik akan berkembang. Karena apa? Karena ada infrastruktur yang mendukung untuk itu semua.
0: Yeah.
1: Itu saya pikir sangat jelas, ya.
0: Betul.
1: Karena kenapa Kota Mataram sangat sangat concern, termasuk dalam pembiayaan, dalam postur APBD kita juga.
0: Yeah.
1: Ya, dalam postur APBD kita juga untuk belanja infrastruktur itu kita juga sudah cukup. Persentasenya cukup besar.
0: Betul.
1: Jadi 39% APBD kita itu dibelanjakan untuk infrastruktur. Kalau aturan daerah, sorry, untuk aturan pusat memang mengamanatkan 40%. Hanya kurang 1% Kota Mataram untuk mencapai target ideal itu. Itu yang patut disyukuri.
0: Iya, iya. Ideal untuk bisa, oh iya, saya kita bersyukur memang Ibu Kota Provinsi kota, atau Kota Mataram memang kalau untuk infrastruktur jalan terutama kita sudah bisa mendapatkan akses yang cukup ya Pak Pak Suandiasa ya.
1: Tidak ada daerah yang terisolir di Betul. Kota Mataram.
0: Setuju. Ya. Baik. Nah, Pak Suandiasa terakhir ini. Mungkin tapi sebelum ke closing saya rasa mungkin bagaimana mempertahankan capaian ini tentu tidak mudah ya. Lagi-lagi kompleksitas makin bertumbuh karena populasi juga semakin bertumbuh dan tingkat ya harus kita akui Pak Suandiasa urbanisasi saat ini memang tertuju ke wilayah perkotaan ya karena mungkin akses internet yang stabil menjadi manis bagi masyarakat perdesaan misalnya begitu ya. Kemudian kuota pendidikan yang bertambah juga menimbulkan arus mahasiswa untuk bersekolah atau berkuliah di Kota Mataram. Ini tentu butuh pemikiran baru lagi ya bagi Pak Suandiasa dari aspek riset maupun produk dari riset yang menyangkut tentang capaian Kota Maju. Bagaimana Pak Suandiasa?
1: Ya, capaian yang sudah diraih oleh Kota Mataram selama ini tentunya menjadi motivasi kami semua, UPD, khususnya BRIDA untuk terus meningkatkan kualitas inovasi kita.
0: Betul.
1: Kualitas tata kelola pemerintahan kita demi mendorong agar Mataram ini lebih mengukuhkan posisinya sebagai kota unggulan di Indonesia. Ya. Tentunya ini menjadi tantangan kita semua.
0: Siap.
1: Dengan situasi yang tidak mudah sekarang, ya, dengan tantangan global yang menekan banyak sektor, termasuk sektor ekonomi, ya, dengan peristiwa perang teluk ya krisis Selat Hormuz membawa dampak yang cukup signifikan terkait dengan kenaikan nilai rupiah kemudian kenaikan harga BBM. Nah, tapi ini sekali lagi menjadi motivasi kita untuk terus harus selalu kompetitif dalam segala hal dan Kota Mataram harus siap menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional maupun global.
0: Global ya. Oke. Okay. Pandangan akhir kita minta dari Pak Suandiasa. Ya, tadi di sesi pertama saya sudah mengundang pendengar, ada respon. Tetapi ada hal yang cukup menggelitik juga sebenarnya Pak Suandiasa kalau bicara soal perkotaan ya, bahwa penilaian maju juga sangat-sangat harus mengadopsi unsur demokratis ya Pak, artinya inklusi ya, artinya semua lapisan masyarakat bisa mendapat akses dari sebuah perkotaan yang layak, termasuk juga adanya kawasan heritage ya Pak, Pak Suandiasa ini harus masuk dalam ukuran saya rasa ya, untuk kota-kota maju ya, kota yang berhasil merawat sejarah mendapat penilaian yang cukup tinggi dari berbagai pihak dan saya rasa Kota Mataram punya peluang untuk itu. Bahkan ada semacam adagium di abad 17, 16 atau 18 Indonesia ini menjadi pusat ketertarikan dunia dalam konteks arsitektur bahkan juga tata kota. Bagaimana Pak Suandiasa mendengar ini dan bagaimana juga merangkumnya dalam sebuah simpul bagi Kota Mataram minimal ke depan ya.
1: Iya. Ya, Kota Mataram saya pikir sudah hadir dalam penciptaan suasana yang seperti itu ya. Bagaimana kita suasana harmoni bisa kita rasakan di Kota Mataram ya. Kita memang melihat dengan sangat-sangat jelas bagian masyarakat kita sangat toleran, ramah, serta lingkungan-lingkungan apa nilai-nilai budaya dan regionalitas kita itu terjaga
0: ya. Betul.
1: Bagaimana maju dan religius ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Boleh kita maju semaju-majunya, tapi jangan kita terlepas dari budaya religiusitas yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat kita juga. Kita juga bisa melihat seperti apa Kota Mataram memadukan pesona wisata sejarah yang tetap eksis ya. Kita lihat Taman Mayur, kita bisa melihat bagaimana wisata-wisata religi di Taman Luang Balu, bagaimana suasana Kota Tua yang tetap dijaga untuk bisa lebih memiliki warna
0: ya.
1: Itu juga menjadi bagian dari supaya kota ini tidak terserabut dari akar-akar budaya. Itu juga menjadi concern dari pemerintah kota. Dalam hal ini kebijakan Pak Wali Kota harus hadir.
0: Ya, di bawah kepemimpinan Pak Mohan tentu saja ya dalam concern ini. Luar biasa, terima kasih Pak Suwandiasa dalam situasi yang mendesak ini masih bisa meminta waktu, pendapat, bahkan jawaban atas pertanyaan pendengar di sesi 1. Semoga sukses Pak Suwandiasa. Saya rasa di tengah tadi Selat Hormuz kita masih bisa menyaksikan pesta bola dunia. Saya next kita bisa on air juga soal ini Pak. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Suwandiasa. Pendengar, baru saja bersama dengan Ketua BRIN ya, ini Badan Riset kalau di Kota Mataram di tingkat daerah namanya BRIDA ya, Pusat Badan Riset Daerah, Kepala BRIDA Kota Mataram, Dr. Andes I. Nyoman Suwandiasa MH sudah bersama kita menjawab pertanyaan Pak Kenzo juga di Lombok Timur tadi. Perbincangan ini menarik, saya rasa forumnya memang di opini mungkin dianggap terlalu sempit. Kita ada Halo RRI pukul 9, Anda bisa memberikan pendapat tentang fasilitas umum dan khusus yang ada di kabupaten atau kota, di ibu kota provinsi maupun di ibu kota kabupaten, silakan. Kita harapkan bisa dijawab oleh stakeholder, pemangku kebijakan atau pengambil keputusan, mungkin dalam waktu yang cepat, atau bisa kita masukkan ke dalam perencanaan untuk bisa kita hadirkan di pekan depan. Saya rasa dinamika itu pasti Anda punya. Jangan lupa untuk bisa menelpon ke 0818-02-05-6000 atau di platform lainnya. Dan untuk opini publik, saya Agus Santosa mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Satu pesan saja, jangan lupa untuk terus beratensi. Bukan tidak mungkin, atensi Anda justru menjadi topik selanjutnya dalam berbagai mata acara. Mewakili kru yang bertugas, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan, Sintan.
6: Iya Sintan, Sintan.
5: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk. Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
6: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita di
5: gitu
6: sini.
5: Gitu loh kan, sani kita duduk.
7: Ya udahlah.
6: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
7: Masih belum punya.
5: Ih kok bisa?
6: Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
5: Udah 3 tahun
6: kan ya?
7: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Ya, pendengar, kita cek fakta terkait dengan minuman kopi yang katanya merusak ginjal. Nah, kebiasaan minum kopi atau ngopi ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Dari gaya hidup modern masyarakat, itu mulai dari pekerja kantoran sampai anak muda. Tapi di tengah popularitas muncul kekhawatiran di masyarakat. Nah, apakah konsumsi kopi ini setiap hari bisa memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu adalah mitos. Karena faktanya riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah ya. Jadi kendati demikian, ada lampu kuning yang memang wajib diwaspadai terkait dengan cara penyajian dan volume konsumsinya. Ya, pendengar, itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Bekasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang saya Priyana Mah dan bisa menjumpai Anda kembali hari ini di program Halo RRI untuk kesempatan Rabu 24 Juni 2026. Saya tidak sendiri, tentu saja ada tim Halo RRI yang bertugas pagi ini. Rekan saya Dian Mustafa. Selamat pagi Dian.
3: Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi.
4: Gimana ya hari ini?
2: Hari ini mudah-mudahan hari yang baik. Penuh harapan, walaupun ini sudah tanggal 24, memang kalender yang sedikit ngap-ngapan menuju bulan baru gitu ya. Iya. Maksudnya pasti banyak target-target yang harus segera kita tuntaskan sebelum kita menghadapi peralihan tugas-tugas yang baru di awal bulan, biasanya padat.
4: Iya, gitu. Benar sekali. Tapi yang masih punya banyak budget, wah, liburannya kemana-mana nih ya. Saya betul. Lihat di status-status seliwuran sana-sini ya.
2: Orang liburan ya?
4: Iya ya, kok jadi ingin liburan begitu ya.
2: Oh, saya gak merasakan itu soalnya.
4: Iya sama, saya juga tidak merasakan.
2: Gak merasakan.
4: Emang Anda merasa saya juga liburan begitu ya?
2: Liburan gitu, maksudnya saya juga belum lihat yang seliwuran-seliwuran gitu.
4: Iya, karena saya tidak liburan, makanya saya melihat yang berseliwuran.
2: Karena sudah memasuki liburan sekolah, tapi ada beberapa orang tua yang
4: sibuk juga,
2: sibuk
4: ya,
2: sibuk sekali karena ini juga momennya SPMB,
4: ya,
2: penerimaan mahasiswa murid baru, ya, gitu ya, pelajar SMP dan juga ya, SMA.
4: Iya.
2: Kalau yang mau melanjutkan ke sekolah menengah atas itu sekarang lagi masa verifikasi data di dinas.
4: Oh gitu. Berarti belum diumumkan ya kalau untuk
2: belum yang tanggal 26 sih kalau di kalender pendidikan. Iya, tanggal 26 karena proses untuk jalur zonasi wilayah gitu di 20 Juni yang lalu. Itu auranya orang tua sangat super sibuk, kayak gak mikirin dunia lain gitu. Begitulah apa, ya.
4: Maksudnya yang
2: gambaran untuk, mencari sekolah zaman sekarang.
4: Iya,
2: gitu.
4: Benar-benar. Artinya meskipun liburan tapi ternyata di otaknya itu masih itu ya,
2: karena ada PR mikirin anak-anak. Iya. Karena kan ada masa-masa jangka waktunya untuk penerimaan, ada beberapa jalur prestasi, kemudian jalur yang prestasi ini yang pakai tes, pakai sertifikat yang lain-lain
4: ya. Iya,
2: betul. Kemudian jalur zonasi yang terakhir ini kemarin 20 Juni 2026 sampai 23 Juni. Kebetulan itu hari Sabtu kalau tidak salah mulainya ya. Dan ada perbedaan di tahun ini yang dirasakan oleh orang tua, yang dari tahun sebelumnya ya zonasi tetap mengandalkan jarak terdekat,
4: jarak
2: dari
4: rumah ya,
2: rumah gitu. Tapi ada persyaratan baru, yaitu harus mengaktifkan
4: apa, KTP bukannya
2: IKD.
4: Oh, IKD.
2: Itu identitas kependudukan kalau nggak salah ya.
4: Oh,
2: jadi
4: berarti
2: untuk disinkronisasi dengan data yang akan diisi oleh siswa.
4: Artinya identitas kependudukan itu apa bentuknya, apakah KTP orang tua atau kakak?
2: Tidak, harus diaktifkan langsung di Dukcapil. Jadi dengan melewati
4: ada khusus
2: sistem,
4: berarti ya.
2: Iya, melalui sistem. Jadi siswa atau warga yang anaknya akan mendaftar itu nanti dicocokkan identitasnya.
4: Apakah benar begitu,
2: tapi itu by system gitu. Jadi dia harus melalui Dukcapil, hanya Dukcapil yang bisa mengaktifkan gitu.
4: Berarti ini pekerjaan baru lagi.
2: Pekerjaan baru, dan hari Jumat itu Dukcapilnya lembur.
4: Ya, tidak apa-apalah demi kemaslahatan umat ya.
2: Jadi berapa, ada 700 antrian tuh di hari libur.
4: Nah,
2: orang-orang pada berbondong-bondong menuju Dukcapil itu untuk mengaktifkan. Itulah dinamika kepanikan orang tua ya saat harus mendaftarkan anaknya sekolah gitu.
4: Iya.
2: Karena semuanya sekarang tersistem secara online juga, walaupun tetap ada verifikasi data fisik yang dilakukan di lokasi sekolah pendaftaran gitu.
4: Okay.
2: Dan rasanya mungkin para orang tua bisa relate dengan ini ya gambarannya, ketika di jalur zonasi itu mereka semua standby dari pagi sampai pagi lagi mantengin kedudukan posisi anaknya di mana gitu ya.
4: Jadi harapannya memang semuanya segera selesai begitu ya, meskipun antriannya panjang.
2: Betul.
4: Mungkin ya, tapi tidak apa-apa kalau sudah terrealisasi. Dan ini sangat memudahkan, karena kan deg-degan juga ya kalau
2: misalnya itu belum
4: selesai, jalur prestasi misalnya gagal, kalau Anda yang punya prestasi anaknya kemudian berharap zonasi. Nah ini dia ya pentingnya IDK itu.
2: Betul, betul. Okay. Jadi orang tua dan siswa itu harus tetap memantau. Jadi artinya walaupun sudah daftar, nanti by system itu jarak rumahnya udah menentukan posisi dia di urutan keberapa dengan kuota penerimaan. Misalnya di SMA 1 ada 205 siswa yang diterima melalui jalur zonasi. Jadi setiap pendaftar itu begitu sudah diverifikasi oleh sekolah, dia otomatis secara sistem dia bisa melihat, oh kamu jarak rumahnya sudah di posisi 100 gitu.
4: Oke, berarti yang dipilih itu pasti yang lebih dekat dong,
2: pasti,
4: ya dari
2: pasti.
4: Sekolah
2: ya, di posisi 100 gitu. Kemudian nanti akan ada mendaftar lagi, apakah dia
4: lebih dekat lagi,
2: lebih dekat lagi atau malah lebih jauh mungkin posisinya.
4: Ini berat memang ya.
2: Berat. Jadi berat. Begitu pantau harus memang pakai harus secara taktik dan pemikiran gitu, perhitungan yang tepat. Kalau sudah di hari kesekian anaknya posisinya sudah mepet banget di angka 200, jangan nunggu 200 dulu, karena akan menarik berkas, otomatis akan di-reset secara sistem, di-reset dulu ke sekolahnya. Jadi anak ini belum terdaftar di mana-mana, jadi dia bisa mengaktifkan kembali untuk daftar di sekolah lain yang masih kosong
4: ya,
2: gitu,
4: benar,
2: dengan
4: benar,
2: lokasi yang terdekat. Tapi yang jelas saat ini orang tua sedang masa antara tenang-tenang deg-degan, karena begitu tutup pendaftaran di sekolah, jalur zonasi yang terakhir, semua data-data yang akan di sekolah akan ditransfer ke dinas pendidikan.
4: Okay.
2: Lalu di sana akan diverifikasi apakah benar jarak rumahnya sekian ya, mungkin dengan sistem akan sidak seperti apa. Mungkin kita berharap juga nanti Bung Dilan bisa mengontakkan kita dengan dinas pendidikan, seperti apa proses verifikasi data-data siswa yang mendaftar sebelum nanti akan diumumkan.
4: Iya,
2: gitu.
4: Biar benar-benar maksudnya.
2: Iya, benar-benar. Karena ada di media sosial muncul mulai asumsi-asumsi, kecurigaan-kecurigaan. Wah, ini masa ada jarak rumah dari sekolah, sementara sekolah itu ada di lingkungan perkantoran, tapi kok jaraknya 60 meter? Apa di dalam kantin sekolah rumahnya? Dan itu nggak 1-2 gitu ya. Jadi, nah seperti apa nanti coba kita komunikasikan dengan dinas pendidikan agar bisa masyarakat menjadi lega gitu ya ketika ada informasi.
4: Oke. Sembari Anda juga masih bisa bergabung, silahkan kami tampung juga ya apa yang Anda keluhkan hari ini di 0818020560000 dan di 646521. Kami juga sedang bersama Anda di YouTube channel RRI Mataram Official.
2: Betul sekali, dan ada juga beberapa komentar-komentar warga masyarakat yang masuk yang mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang itu agak kurang ketat katanya ya. Kalau zaman dulu sistem seleksi harian pemantauan anak-anak belajar di sekolah, ada ulangan harian, ada ulangan trimester, ada semester. Di situ bisa dilihat perkembangan anak, jika ada yang bolos-bolos maka nilainya akan kurang. Kemudian dari nilai ulangannya mungkin terlalu rendah dari pencapaian anak-anak, maka anak-anak kan tinggal kelas. Artinya ada efek-efek jera, walaupun secara dievaluasi secara sistem ketika perankingan itu membuat yang lainnya menjadi minder dan lain sebagainya, tapi ada sisi positifnya menurut kita yang mengalami perubahan-perubahan sistem ini ya. Ketika kita takut tidak naik kelas, ada pemicu kita untuk belajar gitu.
4: Iya, benar.
2: Karena kekhawatiran itu beda dengan sekarang, masuk nggak masuk, kebanyakan begitu ya, ini komentar masyarakat, tetap naik kelas, tetap lulus sekolah gitu. Walaupun akhirnya kualitas lulusannya itu ya seada-adanya gitu akhirnya. bagaimana sistem pendidikan ini mengevaluasi hal-hal semacam ini dan meningkatkan kualitas kelulusan generasi muda ini, perlu memang kita mendengar dari berbagai pihak. Nah, bagaimana pengalaman Anda? Silakan pendengar di 0818-02056000 atau di 0370-646521. Sekarang dilihat sistemnya terlalu permisif gitu. Misalnya ada anak yang bolos-bolos sekolah, nggak pernah masuk, ya ujung-ujungnya akan lulus juga itu.
4: Memang itu dia prinsip orang tua, ya udahlah. Kenapa sih harus jangan rajin-rajin lalu seperti itu akhirnya,
2: betul,
4: ya.
2: Karena ya akan lulus juga pada akhirnya. Ada juga yang menyampaikan bahwa banyak anak-anak begitu susahnya sistem penerimaan murid baru di berbagai sekolah di Indonesia ini, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Tapi ketika sudah lolos masuk diterima, anak-anaknya kadang-kadang banyak yang nongkrong, katanya di Jalan Udayana ada yang ngeliatin begitu ya. Ada yang nongkrong di warung-warung, tidak mengikuti pelajaran, tapi ujung-ujungnya lulus. Padahal sistem penerimaannya begitu sulit, begitu ketat. Akhirnya orang-orang atau murid-murid yang serius pengen belajar harus terpental karena zonasinya, karena prestasinya mungkin. Nah, semacam itu. Apakah masih ada jalur-jalur jual beli kursi, karena masih juga ditemukan menurut pengakuan anak-anak yang terpantau di sistem itu gak ada namanya, tidak ikut berkompetisi dalam zonasi, dalam prestasi, itu gak ada namanya. Kan semua kita bisa lihat secara transparan.
4: Tiba-tiba
2: secara online,
4: muncul begitu,
2: tiba-tiba
4: ya?
2: Di sekolah, loh kak, teman saya yang ini gak pernah ikut ospek, gak pernah ikut dalam ini. Anak-anak kan berkomunikasi satu sama lain. Oh, kamu gak ikut daftar, nanti itu urusan mama saya, katanya gitu. Nah, hal-hal semacam ini bagaimana dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan agar hal-hal yang memang masih belum sempurna secara transparan penerimaannya, secara objektif, bisa dibenahi di kemudian hari, begitu ya.
4: Karena ini sensitif juga ya.
2: Betul, karena kalau ini semua menginginkan keferan gitu ya. Kalau memang diterima secara jonasi, secara jarak juga, akhirnya yang lain harus tersingkir, rasanya bisa diterima gitu ya. Asalkan tidak ada hal-hal yang dilakukan di belakang itu. Yang rumahnya di mana tiba-tiba bisa masuk jalur zonasi, padahal kita ketahui itu banyak. Karena sekarang informasi ini udah gak bisa tertutup lagi gitu ya. Orang udah tahu nih, oh teman saya yang ini dia rumahnya di sana, di sayang-sayang, tapi memang nitip kakaknya di Muajirin misalnya, seperti itu kan.
4: Bisa masuk akhirnya.
2: Nah, seperti itu. Bagaimana transparansi ini atau keferan dalam penerimaan ini, agar tujuan pemerataan jalur pendidikan itu tercapai. Bahwasanya nggak ada lagi sekolah favorit A, sekolah favorit B. Pada prinsipnya semua sekolah di seluruh Indonesia ini adalah sekolah terbaik.
4: Jadi yang sama lah ya. Betul. Siapapun berhak begitu.
2: Semua punya kesempatannya sesuai jalur zonanya, gitu ya. Tidak ada yang di luar zona. Lalu karena merasa ini sekolah masih dianggap favorit, lalu ada jalur-jalur terselubung yang bisa meloloskan siswa tersebut.
4: Jangan sampai jadi jalur rebutan seperti
2: Betul. Ya. Jadi tetap aja konsisten dengan penataan pendistribusian siswa di zona-zonanya masing-masing.
4: Baiklah. Gitu. Baik. Kita jeda dulu ya, Nana. Nanti kita akan kembali lagi mencoba untuk menghubungi tadi seperti yang diinformasikan, bagaimana sebenarnya jalur-jalur ini, apakah memang sudah di jalur yang benar seperti itu ya.
2: Baik, kami akan kembali menyapa Anda di Halo RRI pendengar sesaat lagi.
0: Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Leaf PO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor, hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beli ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
7: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, masih di Halo RRI bersama saya Apriana Madan dan partner saya pagi ini.
8: Baik ya, bersama saya Dian Mustafa. Jadi memang polemik juga sih ya. Sekarang ini kok tiba-tiba saya bicara polemik ya.
7: Apa ini urusannya coba? Masalah pendidikan memang rata-rata orang tua merasakan bagaimana terlibat langsung dengan euforia, kehebohan mendaftarkan anak di sekolah.
8: Iya.
7: Bahkan ada juga yang masuk. Bagaimana kalau sekolah-sekolah fokus ke sekolah untuk dibangun sekolah-sekolah berkualitas sehingga banyak pilihan. Supaya setiap pendaftaran murid baru tidak ada lagi drama-drama yang membuat orang tua tidak tidur ya. Gitu katanya.
8: Tapi saya pikir sebenarnya sekolah itu pada dasarnya sama.
7: Betul
8: ya,
7: sekali.
8: Kadang nih yang mungkin orang tua yang merasakan anak-anaknya ketika misalnya mau masuk sekolah ada ajakan dari teman-temannya, itu pengaruh lingkungan itu ternyata luar biasa ya.
7: Tapi disitulah peran orang tua untuk memahamkan kepada anak-anak bahwa sekolah dimanapun itu sama. Itulah ya, kenapa ada sistem wilayah atau zonasi itu
8: ya.
7: Supaya yang rumahnya di sini sekolahnya di sini. Jangan memenuhi sekolah yang haknya anak lain yang harusnya bisa di sana gitu.
8: Iya.
7: Jangan yang dari Praia sibuk nyari sekolah di Mataram padahal di Praia
8: juga banyak
7: sekali sekolah-sekolah negeri yang bagus gitu ya. Tapi anak-anak kadang suka merasa mele kita di kota katanya. Itu sama di Praia itu juga kota Praia. Lombok Timur kota, Selong itu juga kota, gitu ya. Jadi kitalah yang harus membenahi mindset anak-anak kita. Jangan sebaliknya, orang tua melihat anak, oh, saya maunya di, pokoknya di Mataram sekolahnya. Akhirnya orang tua saking sayang sama anaknya, ya udah, pokoknya ibu bapak akan menyiapkan amplop. Bagaimana
8: caranya
7: ya gitu. Jangan seperti itu. Akhirnya orang tua memberikan contoh sejak dini aja udah korupsi gitu kan.
8: Iya. Oke.
7: Baik. Kita hari ini ditemani Bung Adilan di pengarah acara sekaligus gatekeeper dan juga Bung Zohrul Imam di multimedia yang memfasilitasi Halo RRI ini bisa ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Silakan
8: ini
7: Anda.
8: Bung Dilan dari tadi mungkin sudah mencoba.
7: Betul, ya. Bung Dilan sudah mencoba betul. Menghubungi Dinas Pendidikan mungkin hari ini sangat sibuk, mereka sedang verifikasi data, tapi mudah-mudahan ada satu atau dua orang panitia yang bisa dihubungi Tapi kalau dari sekolah sepengalaman saya itu memang tertib sekali.
8: Tertib artinya
7: tertib pemberkasan tidak ada dipersulit sesuai dengan
8: maksudnya dari sekolah ini ya, dari sekolah yang
7: semua sekolah yang saya coba investigasi gitu ya. Jadi memang sesuai SOP-nya. Kalau udah dicek IKD-nya di sinkronisasi di Dukcapil, maka otomatis kita bisa akses ke link pendaftaran. Tinggal diklik saja nanti semua akan masuk di situ, terlihat semua sekolah mana yang akan kita mau coba daftar. Lalu kita akan diarahkan step 1 sampai 5 pemberkasan dan lain sebagainya. Ketika sukses pemberkasan secara online, maka akan dilakukan verifikasi di sekolah yang bersangkutan. Kita bawa data-datanya, mulai dari data-data administrasi akte lah, KK lah, kemudian pendaftaran dan lain-lain, lalu akan disinkronisasi dengan sistem di sekolah. Dan itu otomatis ketika sudah terinput, sistemnya akan mengatur di posisi mana, posisi mana dan sebagainya. Dan si sangat mudah juga, sangat cepat. Sejauh ini transparan, tapi nanti kita pantau lagi begitu ya, seperti apa kecurigaan-kecurigaan orang tua, pengalaman yang sebelum-sebelumnya masih ada praktek semacam itu, bagaimana dinas sebenarnya mengawasi dan memperketat hingga tidak ada lagi yang melalui jalur-jalur bawah tanah begitu ya, gedor-gedor pintu Kepsek atau Kadis atau anggota dewan lah misalnya, semacam itu untuk bisa meloloskan. Seandainya ini bisa dipahamkan oleh semua pihak, misalnya Mbak Dian nih punya wewenang gitu kan, punya wewenang tapi tetangganya kepengen, bagaimana untuk tetap berada on the track itu hingga diarahkan. Oh, kalau nggak bisa di sekolah ini nggak apa-apa, dicabut aja berkasnya ke sekolah lain. Seharusnya seperti itu ya.
8: Tapi
7: temuan-temuan di lapangan masih ada yang
8: masih ada,
7: tahan aja berkasnya.
8: Yang

0: Jadi begini, saya tidak permasalahkan tentang zona dan bukan zona, tetapi yang saya alami, pernah alami, yang saya takutkan di sini, jangan sampai anak didik yang nakal, apa dia anak pejabat, apa dia anak orang kiri, kalau dia nakal itu barangkali dengan keakraban pejabat atau guru ini memberikan nilai bagus kepada anak-anak yang nakal. Jadi di sini saya pernah temui dulu di tempat saya. Ini seorang guru menyayangkan seorang putri cantik nakal, tapi kok nilainya tinggi, mengalahkan orang-orang yang betul-betul nilainya bagus. Jadi di sini apakah dibenarkan oleh hukum pendidikan atau apa istilahnya itu, salahkah atau benarkah tindakan tersebut? Ini supaya jangan terjadi.
1: Nilainya tinggi karena memang hasil ujiannya tinggi, Pak Rahim, atau seperti apa? Karena masing-masing anak punya tingkat kemampuannya secara akademis ketika ulangan, ujian, mungkin nilainya memang tinggi atau seperti apa? Ditemui hasil ujiannya kecil, terus tiba-tiba di mark up gitu, atau seperti apa, Pak Rahim, yang ditemukan?
0: Iya, jadi kan begini, anak yang diberikan nilai tinggi itu kan sesungguhnya dia nakal dan
1: perilaku beda dengan
2: tapi
1: hasil.
2: Kalau prestasinya bagaimana, Pak Rahim?
0: Nah, di sini masalah prestasi, dan kalau dia nakal jarang masuk sekolah. Jadi itu nakalnya kan jarang masuk sekolah. Kadang-kadang dia singgah di rumah teman. Jadi temannya pulang sekolah, dia pulang sekolah. Tahu-tahu kok nilainya tinggi. Nah, kan begitu.
1: Oh ya, mungkin hasil ujiannya memang tinggi, gitu, Pak Rahim. Ketika ulangan mungkin hasil ujiannya karena penilaiannya dari sisi itu, ya.
2: Pak Rahim berarti ini Pak Rahim keluarga, sahabat atau tetangga atau bagaimana ini?
0: Ini saya apa istilahnya itu lihat sama ini anak yang nakal ini.
1: Oh, berarti masih asumsi dia, Pak Rahim, anak ini nakal menurut Pak Rahim penglihatannya ya?
0: Iya, saya langsung lihat sendiri di depan rumah saya, dia nongkrong di bawah pohon, dilihat temannya pulang sekolah.
1: Baik, Pak Rahim.
2: Baik,
1: Pak Rahim. Terima kasih, Pak Rahim, sudah kami catat, Pak Rahim, Gih. Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk Pak Rahim.
0: Iya.
1: Baik.
0: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak Rahim. Baik. Ini masih asumsi ya,
2: asumsi
1: sebenarnya. Kita tidak bisa menilai seorang anak
2: karena
1: pulang sekolah nggak pulang ke rumah itu nakal.
2: Benar-benar
1: gitu.
2: Ya. Karena tidak sejak emang faktanya dia lihat begitu, Pak Rahim. Tapi kan tidak tahu.
1: Tidak tahu seperti apa.
2: Seperti apa ya di sekolahnya.
1: Betul.
2: Apakah
1: betul.
2: Apakah anak ini meskipun dia nongkrong?
1: Nongkrong.
2: Tapi
1: mungkin sudah izin orang tuanya. Iya. Gitu ya.
2: Tapi IQ-nya itu tinggi dan dia nilainya bagus kan,
1: baik.
2: Tidak bisa disalahkan juga ya seperti itu.
1: Baik, silakan lebih substantif lagi pendengar untuk menyampaikan keluhannya. Jadi untuk penilaian kita secara pribadi terhadap perilaku, kecuali dia tertangkap mencuri memang sedang melakukan tindakan kriminal, mungkin itu bisa di judge dengan nakal gitu ya. Karena kenakalan-kenakalan remaja ini beda orang beda menanggapi.
2: Benar.
1: Ada yang suka ngebut gitu ya, dicapnya nakal gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi secara prestasi dia pintar.
2: Bagus
1: pendidikan
2: nilainya,
1: karakter memang penting begitu ya. Cuma yang kita tidak bisa mengecapnya adalah menjudge-nya adalah ketika mungkin dia lagi temannya pulang sekolah, dia ikut pulang karena memang jamnya pulang. Terus dia lagi main, mungkin sudah izin. Nah, itu yang kita tidak bisa intervensi dan tidak bisa dalami ke sana begitu ya.
2: Iya, benar sekali. Kami mohon maaf Pak Rahim,
1: baik,
2: tapi kita sudah terima
1: sudah dengarkan begitu ya keluhannya Pak Rahim. Silakan yang lainnya di 0818-02056000 atau di 0370-646521. Keluhan-keluhan masyarakat yang juga kita tangkap di media sosial masih merasa kerepotan dengan
2: apa
1: sistem
2: ini?
1: Penerimaan kuota yang terbatas seperti apa mungkin dari dinas kita ingin

0: Ingin sekali untuk memberikan kita klarifikasinya begitu ya, atau informasinya.
1: Baik.
0: Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita semua tetap berlindung dengan Allah.
1: Amin, insyaallah. Dengan Bapak?
2: Pak Haji Sukana nih.
1: Oh, Pak Haji Sukana, sila Narmada ya.
0: Iya, Pak Haji.
2: Masuk, nggak bisa di. Terima saya ini.
0: Oh. Baru ini masuk Pak teleponnya?
2: Iya, makanya tapi kemarin-marin itu enggak diangkat-angkat makanya.
1: Oh,
2: okay.
1: Oh iya ya. Belum kemarin, iya. Belum beruntung Pak Haji, ya.
0: Sila Pak Haji.
2: Ini permasalahan anak sekolah. Kalau saya kemarin sedang awal cucu saya pendaftaran. Cuma kalau saya lihat di waktu penerimaan pendaftaran
0: SD, SMP, SMA Pak Haji?
2: SMA.
0: Oh SMA,
1: SMA.
0: Wilayah Lobar ya?
2: Ya, ya.
0: Gigi. Nah,
2: waktu saya pertama kali ngantar anak cucu itu, kita cuma ditanyakan, oh ini daftarnya dari orang mana? Kan gitu.
0: Gimana Pak Haji, Om Pura?
2: Kenapa?
0: Apa pertanyaannya tadi?
1: Bisa diulang Pak Haji Sukana?
2: Waktu pendaftaran pertama kalinya itu yang diserahkan udah lengkap lah menurut kita. Tapi ada pendaftaran lewat online itu yang belum dia daftar gitu, daftar nomor antrian. Sehingga apa? Waktu itu memang kalau pas di depan di penerimaan itu saya dikasih nomor 02, berarti saya nomor 2. Karena belum daftar lewat online ini, maka kita disuruh daftar dulu. Daftar apa namanya itu?
0: Ya betul ya, betul.
2: Daftar dulu.
0: Pemberkasan ya. Memang harus secara online, Pak.
2: Ya, disuruh daftar dulu. Setelah disuruh daftar dulu, saya minta Pak, boleh enggak saya minta nomor Bapak untuk supaya tahu ketika ada kekurangannya saya bisa nanya sama Bapak. Tapi saya tidak dikasih sana anunya nomornya. Disuruhlah saya ke konter gitu. Sehingga di sini waktu itu anak ini daftar terus tapi tidak bisa masuk. Sehingga saya datang kayak besok. Saya datang kayak besok ini nomor antrian yang kemarin sudah saya terima nomor 2 itu tidak bisa dipakai.
0: Betul.
2: Disuruh daftar ulang lagi.
0: Iya.
2: Tapi saya ngotot. Kalau saya daftar ulang lagi, maka dengan sendirinya ini tidak akan bisa terdaftar lagi. Ini fakta dan kenyataan. Jadinya kalau saya di sini kritisi, supaya kalau memang udah nomor antrian yang dia dapat itu, silahkan bagaimana caranya. Jangan di cancel, jangan ngalasan tidak bisa apa. Yang tidak bisa dirubah itu hanya Quran, itu hanya aturan manusia. Jangan sampai anak didik kita yang mau mengikuti pendidikan di sana tercekal sama aturan-aturan yang sudah dibuat oleh manusia yang berkuasa. Itu yang saya tidak terima kalau saya. Sehingga apa? Setelah saya ngotot itu disuruhlah saya minta nomor lagi. Nomor itu masih banyak. Tapi nomor itu kita tidak dikasih dengan alasan dia nerima hanya 100 kota gitu. Nah ini nggak ngerti saya dengan kota-kota ini.
0: Enggih Pak.
2: Maksud saya di sini ini janganlah terlalu membebani orang tua yang nggak bisa online maupun anak ini, dan belum tentu anak ini semua punya HP Android. Nah ini apalagi kelas saya ini mau anak saya mau, waduh nggak bisa kebayar udah. BPJS saja nggak mampu saya bayar tiap bulan, apalagi sekelas pulsa, kan begitulah intinya. Maka dari itu mungkin, ayolah kalau memang dilihat dari nilainya baik, mungkin 10 A masuk, silakan. Jangan sampai anak-anak yang berkompeten, yang mau mencari pendidikan di sekolahan ini, tercekal dengan cara-cara yang tidak bisa dilakukan sama anak ini maupun orang tua. Tolonglah supaya anak-anak didik kita ini menjadi anak-anak didik yang terbaik. Kalau masalah kenakalan seperti yang Bapak bilang tadi itu, memang dulu saya jago nakal di sekolahan ini. Jago nakal saya kalau udah berjaguran dulu udah senang saya itu. Maka dari itu, tapi lewat itu jadi pembelajaran buat saya. Sehingga apa? kita bisa menjadi orang baik setelah kita berbuat yang nggak benar juga, kan gitu intinya. Hmm.
0: Ya, Pak Haji. Pak Haji ada ya. Kalau memang istilahnya tercatat sebagai yang kurang mampu, sudah menempuh jalur afirmasi, Pak Haji?
2: Nah, kalau itu makanya yang saya bilang tadi itu kan ini lewat pertama ini kan masyarakat yang tidak mampu.
0: Pakai jalur afirmasi, namanya jalur ya, afirmasi,
2: nggih. Ya PKH gitu kan. Tapi di sini ada juga dari sekolahan itu yang memberikan kartu PKH kepada anak itu. Makanya kalau sekolahan memang anak itu mendapat jalur yang tidak mampu itu, silakan dikasih kartunya, dimintain. Karena kemarin itu juga kendalanya.
0: Ya betul, tapi persyaratannya ya. Memang KIP, kemudian betul. KKS, sama PKH.
2: Betul, nah karena ini jalur PKH kemarin yang saya kawal ini kan gitu. Nah, sehingga apa untung dia masih kartu ibunya itu yang dibawa. Seandai kata tidak ada itu, maka bagaimanapun baik nilainya anak ini, kan bagaimanapun dia mau sekolah di sini, saya rasa tidak bisa itu.
0: Ada tapi lagi Pak Pak Haji. Sebenarnya kalau nilainya sangat bagus, bisa lewat jalur prestasi.
2: Iya, betul. Tapi kan beda-beda juga. Makanya di sini kalau saya lihat kemarin itu 4 jalur lah gitu.
0: Betul, semua bisa ya. Dilakukan Pak. Saya juga kebetulan ya. Seperti itu, tidak lewat jalur prestasi gagal, kita cari jalur zonasi. Baik. Pilihannya banyak
1: ya.
0: Pak.
1: Iya. Pak Aji, berarti ya. Poinnya apa nih Pak Aji Sukana yang ya. Dikeluhkan?
2: Kalau poinnya saya itu, tolonglah kalau memang aturan itu yang bisa, mana yang betul-betul anak itu misalnya nilainya bagus, terus dia tidak mendapat kartu PKH, tolonglah bagaimana caranya supaya janganlah dipersulit kayak itu. Kalau menurut saya itu agak dipersulit jadinya kan begitu, karena tidak ada kartu PKH. Yang selama ini saya alhamdulillah dari ibu bapak saya, tak pernah saya mendapat sumbangan dari pemerintah itu, terus terang aja tak pernah saya ngeluh-ngeluh, tak pernah saya minta. Tapi anak saya alhamdulillah terjana semua karena hasil usaha saya bekerja.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Haji.
2: Cuman itu aja lah Mbak, saya sampaikan supaya anak-anak didik ini menjadi anak didik yang terbaik gitu.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setuju ya dengan pernyataannya Pak Haji Sukana, agar anak-anak didik ini menjadi anak didik yang terbaik dari hal-hal yang memang sepele kelihatannya dari pendaftarannya sekolah saja ya. Sudah jangan sampai seribet itu mungkin maksudnya Pak Haji Sukana.
0: Baik,
1: ya.
0: Sebenarnya kalau dari pengalaman juga ini pemetaan. Semua anak diharuskan dan dipastikan akan sekolah. Ya. Tidak ada murid yang tidak akan dapat bersekolah.
1: Ya, itulah kenapa juga ada sekolah rakyat itu kan.
0: Artinya sistem penerimaannya memang dibedakan dengan berbagai jalur. Justru ini agar memberikan kesempatan bagi semua siswa, semua anak itu bisa bersekolah.
1: Okay.
0: Jadi ada lewat jalur afirmasi untuk yang kurang mampu tadi, didata, dan tentu saja melalui verifikasi data-data, ada yang mana yang lebih mampu, mana yang lebih membutuhkan, itu akan didata dulu. Okay.
1: Mungkin Pak Haji Sukana tadi kesulitannya di pendaftarannya ya.
0: Kalau diikuti dengan sesuai SOP-nya pasti sebenarnya tidak akan terjadi hal semacam itu ya. Bagi masyarakat juga semua mungkin ingin diterima gitu di sekolah yang dipilih. Tapi dari satu titik, satu lokasi itu ada beberapa pilihan sekolah gitu
1: ya.
0: Misalnya sekolah A, sekolah B, sekolah C ini ada di jalur Mbak Dian misalnya. Mbak Dian itu berpotensi untuk sekolah dari titik rumahnya, itu berpotensi untuk sekolah di sekolah A, sekolah B, sekolah C.
1: Iya, artinya jadi, memang itu ada jalur zonasi tadi.
0: Itu jalur zonasi.
1: Kan?
0: Ya. Tapi misalnya ada warga masyarakat yang kepingin saya mau yang di sekolah ini aja favoritnya, ada jalur prestasinya.
1: Prestasi,
0: jadi kalau nilainya bagus, nah jalur prestasi ini juga akan didata, diverifikasi mana yang paling tinggi nilainya dengan sekian kuota memang. Tadi Pak Sukana menyampaikan saya tidak mengerti dengan kuota-kuota. Jadi memang masing-masing sekolah ada jatah penerimaan. karena kaitannya dengan jumlah kelasnya, jumlah siswa yang akan ditampung. Maka dibagilah ketika jalur afirmasi sekian persen, sekian anak. Jalur zonasi sekian persen, sekian anak. Jalur prestasi sekian persen, sekian anak. Jadi memang ada jatah-jatahnya. Dan jangan khawatir ketika tidak lulus di jalur ini, ada alternatif jalur yang lain, yaitu jalur zonasi. Pun jalur zonasi banyak sekali pilihannya, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Ketika jalur sekolah A tidak bisa diterima karena secara zona terlalu jauh jaraknya dari sekolah A, maka bisa untuk pilihan pindah lagi, cabut berkas, akan di-reset di sekolah yang tadinya ada kesempatan, maka akan masuk ke jalur atau sekolah B, masih di lingkup zonasi. Persoalannya yang sering terjadi, yang masih terjadi juga, orang tua, ini yang saya alami sendiri, orang tua kekeh maunya yang sekolah itu saja.
1: Gitu. Artinya mungkin Pak Sukana mau cucunya kekeh di situ, ya.
0: Kurang seperti, tahu kalau maunya Pak Haji. Gitu. Artinya pasti di satu titik lokasi tempat kita tinggal, enggak satu sekolah itu aja pilihannya. Ada sekolah SMA atau SMP 1, SMP 2, SMP 3 dengan titik itu. Tapi ada yang kekeh, misalnya saya mau anak saya pokoknya harus di SMP ini. Ketika sudah enggak lolos verifikasinya, kekeh gak mau cabut berkasnya. Itu ada terjadi di lapangan.
1: Baik, jadi permasalahan-permasalahan hampir sama tadi juga Pak Sukana. Mungkin saya sih menangkapnya di ketika dia mau daftar seperti itu dan mendapatkan nomor antrian, begitu-begitu.
0: Tapi mungkin ada syarat-syarat yang tadi belum, Pak Sukana menyampaikan belum upload berkas secara online, karena memang seperti itu mekanismenya.
1: Iya, jadi Pak Haji Sukana mungkin bisa,
0: bukan mempersulit, tapi memang cara
1: peraturannya yang
0: nggak bisa nyelonong langsung ke sekolah bawa berkas, karena semua pasti akan diperlakukan seperti itu dengan syarat itu.
1: Baik,
0: gitu ya.
1: Begitu Pak Haji ya.
0: Baik, terima kasih. Kita juga lebih berharap nanti dari Dinas Pendidikan ya untuk bisa memberikan tanggapan, walaupun ini sudah masa verifikasi data di Dinas Pendidikan setelah semua data di forward diserahkan kepada dinas sebelum nanti akan diumumkan tanggal 26 kalau nggak salah, kalau untuk penerimaan sekolah menengah atas ya.
1: Iya, demikian buat Pak Haji Sukana, terima kasih, dan juga untuk semua pendengar. Kita akan tuntaskan Halo RRI. Sepertinya kita tidak bisa menghubungi nih Nana untuk
0: betul
1: hari
0: karena
1: ini.
0: Mungkin sedang sibuk sekali pemverifikasian data. Sekali lagi saya juga mengalami ketika semua jalur sudah saya tempuh, anak saya toh juga tidak diterima gitu ya. Tapi saya cari alternatif lain, tidak diterima di SMA.
1: Yang lain ya.
0: Oh, ini masih ada yang kosong kuotanya, saya pantau ketika pendaftaran. Bayangkan nih, saya sedikit curhat, dari pukul 00 saya udah begadang nungguin upload berkas yang tidak sukses sampai jam 3 pagi. Jadi sama, itulah bagian dari perjuangan.
1: Perjuangan
0: memang kita sistemnya sekarang sedang dihadapkan semacam itu. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap makin banyak sekolah yang dibangun dengan kualitas yang bagus dan merata, dengan pendidik-pendidik, guru-guru yang juga mumpuni, ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga tidak ada lagi dinamika-dinamika yang dianggap merepotkan orang tua.
1: Baik, kalau begitu saya Dian Mustafa.
0: Saya Apriana Mahdan, juga Adilan di pengarah acara dan gatekeeper, serta Bung Zohrul Himam di multimedia. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dengan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, bener juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
4: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
7: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Ya baik, benar masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kanal informasi dan inspirasi memasuki NTB siang. Saat lagi nanti masih ada ya rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia yang akan menemani hari Anda hari ini. Kita tuntaskan NTB pagi ini, kita akan segera masuk ke NTB siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, Unit Reskrim Polsek Sakra berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pengedar uang palsu dalam operasi penindakan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu di kawasan lapangan umum Sakra yang terdapat di mana berbagai hiburan digelar untuk masyarakat. Kasih Humas Polres Lombok Timur Ibtu Lalu Rusmaladi mengatakan terduga pelaku diamankan di Dusun Kelanjuh, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur. 2 terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MS usia 31 tahun dan AM 26 tahun, yang keduanya merupakan warga Kecamatan Sikur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang palsu senilai 70 juta. Uang asli hasil penukaran sebesar 1.050.000 rupiah serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi peredaran. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, masih bersama di NTB Siang dan menuntaskan tugas saya Dian Mustafa. Untuk hari ini saya hadirkan podcast pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Jadi ada di sini nanti ada Ibu Diah Roro ST, Wakil Menteri Perdagangan. Dan selanjutnya nanti pendengar ada rekan saya, ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro ST. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan
1: karena
3: menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul,
1: right? Yeah. Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga enggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak misalnya, minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, yeah, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Yeah, tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada. Dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya betul, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya, jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
3: okay,
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time.
3: Okay.
1: Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars.
3: Yes.
1: Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan.
3: Mm-hmm.
1: Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm, kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO,
3: yeah,
1: mesin, BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian
3: gas gitu ya.
1: Exactly, mm-hmm, besi, baja.
3: Mm-hmm.
1: Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi.
3: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal.
1: Dan bisa diekspor
3: nanti.
1: Dan bisa diekspor dan sudah
3: diekspor. Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang.
3: Mm-hmm.
1: Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Hmm. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya.
3: Mm-mm.
1: Contoh sustainability.
3: Hmm.
1: Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment.
3: Okay.
1: Ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
3: Betul.
1: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
3: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan, kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
3: Oke.
1: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
3: Oke.
1: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
3: Betul.
1: Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita

0: Transaksi merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasannya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya yang lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
0: 18
1: Oktober. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya, dari Kementerian Perdagangan, bahkan

0: di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
0: dari ini hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
0: kita
1: mereka
0: tunjukkan.
1: Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya. Dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal.
1: Terima
0: mengenai
1: kasih.
0: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Stand by. On the record.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian kami ketengahkan ya podcast Antara dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Tadi bersama Ibu Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Kami akan terus menemani Anda, pendengar di NTB siang ini, bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti, hingga beberapa jam ke depan ya. Untuk itu, informasi dan hiburan, dan yang tentunya menginspirasi hanya di Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah memastikan kondisi air baku masih relatif aman meski musim kemarau mulai terjadi di sejumlah wilayah. Hingga awal Juni 2026, kapasitas produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh Lombok Tengah. Direktur Utama PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah Bambang Supratomo mengatakan, total kapasitas produksi dari seluruh sumber air yang dimiliki PDAM saat ini mencapai sekitar 800 liter per detik. Jumlah tersebut dinilai masih cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: ahora sí.
1: Di hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, segala aktivitas Anda dari tadi pagi sampai saat ini ya, semoga bisa berjalan dengan lancar, semoga sesuai dengan harapan. Begitupun juga sampai sore nanti ya, sampai saat Anda meninggalkan tempat kerja, sampai berkumpul sama keluarga, semoga Anda tetap semangat. Terima kasih yang sudah setia untuk terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram yang akan terus memberikan informasi yang menginspirasi. Dan saat ini musik dan informasi kami akan ketengahkan hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya awali informasi dari Bapak Gubernur, di mana Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Lalu Muhammad Iqbal, yang resmi menerima surat keputusan atau SK penetapan sebagai tuan rumah untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-22 di tahun 2028. Jadi SK tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga kemarin, yakni tepatnya Selasa 23 Juni 2026. Dan penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON ke-22 di tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi NTT dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan. Kepala Dinas Kominfo NTB sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khaliq juga menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar menggembirakan. Ya, sekaligus ini momentum bersejarah bagi NTB yang kini secara resmi mengemban kepercayaan sebagai salah satu tuan rumah PON yang ke-22 ya, di tahun 2028 nanti. Dan menurutnya kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi tersebut ini merupakan bentuk penerimaan tanggung jawab secara resmi atas mandat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia. Dan penetapan ini juga mencerminkan ya keyakinan pemerintah terhadap pengalaman dan kapasitas NTB untuk menggelar berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional. Selengkapnya informasi ini bisa Anda baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salah satu lagu dari miliknya Coboy Junior, jika bisa memilih ya, lagu yang tidak terlalu lama sih ya, 10 tahun yang lalu. Terima kasih pendengar, Anda masih semangat untuk mendengarkan kami, semangat juga untuk Anda yang menjalani aktivitasnya, apalagi aktivitas ditemani dengan buah-buahan ya, ini cukup menyegarkan, apalagi aneka berry seperti strawberry atau blueberry atau yang lainnya. Ini bagus juga ya, karena buah-buahan ini memiliki vitamin, dan tentunya kalau buah ini ada antioksidannya ya. Salah satunya adalah buah berry yang dikenal sebagai kelompok buah dengan warna cerah dan memiliki rasa khas yang menyegarkan. Jadi dalam satu kemasan biasanya terdapat beberapa jenis berry ya, seperti strawberry, blueberry, ada raspberry dan blackberry. Dan ini walaupun berukuran kecil pendengar, ternyata ini masing-masing memiliki kandungan gizi dan manfaat yang berbeda. Jadi menurut kesehatan, menurut sebuah artikel dari Kementerian Kesehatan RI, mengkonsumsi buah beragam warna ini dianjurkan. Karena setiap warna ternyata ini mencerminkan kandungan fitonutrien namanya, yang berbeda dan ini sangat bermanfaat untuk tubuh. Contoh saja seperti strawberry, ini adalah salah satu berry yang paling populer dan ini memiliki warna merah dan kaya vitamin C, ada kandungan folatnya juga, mangan dan serat. Jadi satu porsi strawberry dapat membantu memenuhi kebutuhan harian vitamin C Anda, dan ini sangat berperan ya untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian bisa mendukung ya pembentukan kolagen dan membantu penyerapan zat besi. Blueberry, nah ini dikenal juga sebagai sumber antosianin, yakni senyawa antioksidan yang bisa memberi warna biru keunguan ya. Jadi dalam sebuah artikel kesehatan, blueberry ini disebutkan mengandung vitamin K, C, dan mangan. Dan ini ternyata memiliki peran untuk mendukung kesehatan tulang serta fungsi kognitif. Nah, Anda mungkin yang lebih suka makan raspberry, ternyata ini memiliki kandungan juga nih, kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar buah lainnya. Jadi serat ini tentu sangat membantu ya, membantu untuk kesehatan saluran pencernaan, mengatur kadar gula darah, dan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Kalau blackberry, nah Anda pecinta buah blackberry, ini tentu sangat kaya dengan vitamin C, ada juga kandungan vitamin K-nya, ada mangan dan polifenol, dan ini sangat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah pendengar, kalau ingin mendapatkan manfaatnya ya, tentu manfaat yang optimal, berry ini sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar, tanpa tambahan gula yang berlebihan. Jadi buah ini bisa diolah untuk campuran oatmeal mungkin, yogurt, smoothie, salad, atau bisa dijadikan cemilan sehat ya. Kalau saya lebih senang langsung mengkonsumsinya tanpa di jus atau dicampur dengan aneka manis-manis ya. Karena ini lebih segar menurut saya. Dan Kementerian Kesehatan RI juga melalui artikelnya di pedoman isi piringku ini menganjurkan masyarakat mengkonsumsi setidaknya 150 gram. Wah, 150 gram buah per hari sebagai bagian dari pola makan seimbang. Nah, pertanyaan sekarang, apakah hari ini Anda sudah makan buah? Kalau tidak, boleh dipesan sekarang ya. Atau mungkin bisa disiapkan nanti siang untuk cemilan siang Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta, dicintai, mencintai, memang tak ada duanya. Serasa dunia milik berdua. Apalagi makan bersama dengan si dia, ngerujak bersama dengan si dia, akan terasa lebih indah. Tapi akan berbeda rasanya ya, kalau ada, lagi makan bersama, ada yang pakai tangan secara langsung, tapi ada juga nih teman kita yang pakai sarung tangan untuk makan. Gimana tuh rasanya? Dan ternyata nih pendengar, sarung tangan yang sering digunakan saat makan, atau sarung tangan plastik ya, saat makan ini belum tentu lebih higienis. Dan penggunaan sarung tangan saat ini, sekali pakai itu, saat ini semakin populer ya, dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang menganggap cara ini lebih higienis, karena tangan tidak bersentuhan langsung dengan makanan. Namun anggapan tersebut belum tentu benar. Jadi pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh salah satu rekan yang menilai bahwa risiko tersebut dapat muncul bila sarung tangan terbuat dari bahan yang tidak aman untuk kontak langsung dengan makanan. Sementara itu ada juga rekan saya nih juga mengingatkan bahwa penggunaan sarung tangan plastik sekali pakai ini juga berdampak pada lingkungan karena ini menambah jumlah sampah plastik yang sulit terurai. Nah, fakta yang sebenarnya dipendengar, tidak semua sarung tangan plastik dirancang untuk kontak langsung dengan makanan. Jadi sebagian produk ini dibuat untuk keperluan umum atau industri sehingga belum tentu ya ini memenuhi standar keamanan pangan. Nah, jika digunakan pada makanan panas atau berminyak, ini akan terdapat kemungkinan zat tertentu dari bahan plastik yang ada di sarung tangan ini ya, sarung tangan plastik ini berpindah ke makanan, meskipun memang jumlahnya kecil. Selain itu pendengar, penggunaan sarung tangan plastik ini sering menimbulkan

kan rasa aman yang keliru. Nah, sarung tangan yang telah menyentuh benda lain seperti ponsel, uang, atau gagang pintu, ini tetap bisa membawa kuman atau bakteri ya. Dan ini akibatnya memang makanan yang disentuh menggunakan sarung tangan tersebut masih sebenarnya ini ada resiko terkontaminasi. Nah, sarung tangan plastik berkualitas rendah juga berpotensi melepaskan partikel mikroplastik saat digunakan. Nah, partikel kecil ini yang nanti akan bercampur dengan makanan, kemudian tertelan tanpa disadari. Di samping ada faktor kesehatan, juga menambah limbah plastik juga ya, yang memang kita tahu bahwa plastik ini sulit untuk terurai. Jadi sampah plastik yang terus meningkat dapat mencemari lingkungan dan bisa memperburuk masalah pengelolaan sampah. Karena itu yang tepatnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya selama minimal 20 detik. Dan ini bisa menjadi cara yang lebih efektif sebenarnya untuk menjaga kebersihan sebelum makan. Nah, jika memang perlu menggunakan sarung tangan, masyarakat disarankan memilih produk yang memang diperuntukkan bagi kontak langsung dengan makanan ya, dan menggunakannya sesuai dengan prosedur kesehatan yang benar. Apakah Anda tertarik atau setuju dengan fakta ini? Kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Musik dan Informasi Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB Siang dalam siaran Pro 1 RRI Mataram yang menghadirkan informasi dan musik di siang ini hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutia.

kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
1: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: Black Star.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan nanti Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul
3: katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar.
0: Pro 1 RRI Mataram.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan untuk mengikuti siaran berita dari RRI Pro 3 Jakarta untuk siang ini. Karena saat ini sudah pukul 12.21 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selamat mendirikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Selamat mendirikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak siaran dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia
tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi.

ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu

0: beradaptasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Rusbati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB siang ini. Dan tadi di Dinamika Olahraga kita sudah menyimak ya pidato Bapak Presiden dalam rangka kunjungan kenegaraan menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-17 yang diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo. Dan seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Penyidik Polres Lombok Timur memeriksa Kepala Regional Badan Gizi Nasional Wilayah NTB Eko Prasetyo terkait dugaan jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi menerima surat keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Penyidik Polres Lombok Timur memeriksa Kepala Regional Badan Gizi Nasional Wilayah NTB Eko Prasetyo terkait dugaan jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Eko diperiksa sebagai saksi dan memberikan penjelasan terkait mekanisme resmi pendaftaran mitra SPPG. Kepala Regional BGN NTB Eko Prasetyo membenarkan dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Lombok Timur. Eko mengatakan dalam pemeriksaan tersebut dirinya dimintai keterangan mengenai alur pendaftaran mitra SPPG melalui sistem resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Yang waktu itu ya, itu kan sebagai kita menjelaskan mekanismenya aja, pendaftaran di portal dan sebagainya. Ngambil keterangan aja. Itu tadi yang saya sampaikan, proses pendaftaran di portal aja.
2: Memang seperti apa sih pendaftaran di portal
1: itu? Intinya semua dari siapapun yang mau menjadi mitra ya. Ini karena portalnya sudah ditutup ya. Ini kita ngomong yang sebelumnya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadi mitra yayasan harus mendaftarkan yayasan di sana dengan melampirkan beberapa persyaratan.
0: Eko menjelaskan calon mitra SPPG wajib mendaftarkan yayasan dengan melengkapi sejumlah dokumen seperti NIP, NPWP, dan akta notaris. Selain itu, pengajuan lokasi SPPG juga harus disertai informasi pendukung, mulai dari akses jalan, rancangan bangunan, hingga status lahan. Ia menegaskan seluruh proses dilakukan melalui sistem daring dan tidak dipungut biaya. Eko memastikan BGN NTB tetap kooperatif dan siap memberikan informasi tambahan apabila dibutuhkan penyidik dalam pendalaman kasus dengan jual-beli titik SPPG tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat masih ada 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum beroperasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Asisten 2 Setda Lombok Tengah, Lalu Rinjani mengatakan, dari 7 SPPG tersebut, 4 diantaranya telah mendapat surat untuk kembali beroperasi. Namun hingga kini, proses pengaktifannya masih berlangsung karena sejumlah kendala belum sepenuhnya terselesaikan. Mulai dari sengketa lahan, persoalan internal pengelola hingga adanya masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan. Meski demikian, Satgas Program Makan Bergizi Gratis terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengawasan dilakukan bersama berbagai pihak termasuk camat di masing-masing wilayah.
3: 7 ini yang 4 itu sudah disurati untuk segera dioperasikan lagi. Ya. Sudah clear masalahnya, yang 3 belum. Pokoknya dia permasalahan ada terkait dengan lahan sengketa, ada terkait sama demo masyarakat terkait dengan menu sama yang lain-lain. Tapi intinya 4 sudah, 3 yang belum.
0: Lalu Rinjani menjelaskan apabila persoalan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, maka penanganannya dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun jika masalah yang dihadapi cukup kompleks, Satgas Kabupaten akan turun langsung melakukan pendampingan. Ia mencontohkan salah satu temuan Satgas terjadi di wilayah Batu Kliang Utara. Saat melakukan evaluasi, ditemukan sebagian tenaga kerja pencuci ompreng berasal dari luar desa sehingga menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar. Satgas kemudian meminta pengelola untuk lebih mengutamakan warga setempat, khususnya masyarakat miskin ekstrim yang menjadi sasaran pemberdayaan program. Bupati Kabupaten Lombok Timur, Haji Hairul Warisin meminta masyarakat penerima bantuan usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, agar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan sebagai modal produktif. Untuk itu, ia mendorong para penerima bantuan segera mengembangkan usahanya, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik Care Free Day, Care Free Night maupun event lain menurutnya menjadi salah satu sarana efektif untuk mempromosikan produk sekaligus memperluas jaringan pemasaran.
4: Bantuan yang sudah kita berikan, ya, itulah yang saya katakan tadi itu, supaya semua kecamatan melaksanakan yang namanya Capri Day, Capri Night, ya, dari ruas yang mana di situ, kemudian hadirkan semua UMKM-nya. Supaya kelihatan bantuan yang kemarin dia operasikan orang-orang yang sudah menerima bantuan, ya, dan itu sudah kita buktikan kemarin di Pringgabaya, justru yang sudah apa yang menjadi yang hadir, yang UMKM hadir di situ, yang sudah dapat bantuan semua.
0: Bupati Lombok Timur juga menegaskan persoalan transfer ganda bantuan yang sempat terjadi melalui Bank Rakyat Indonesia menuai banyak polemik telah diselesaikan dan tidak menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap bantuan UMKM yang telah disalurkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mendorong terciptanya usaha-usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan di daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan 500 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat, Agusman, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi CPNS. Menurut Agusman, dokumen resmi tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan hukum dalam penyusunan jadwal, mekanisme seleksi, serta penetapan kebutuhan formasi. Ia juga menyebut rincian jabatan yang telah diusulkan masih berpotensi mengalami perubahan sebelum ditetapkan pemerintah pusat. Dalam usulannya, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan 500 formasi yang terdiri atas 244 tenaga teknis, 192 tenaga kesehatan, dan 64 tenaga guru. Penambahan aparatur sipil negara dinilai diperlukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. BKPSDM mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya terkait penerimaan CPNS dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Saudara, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi menerima surat keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penyerahan SK dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam rapat koordinasi di Jakarta Selasa 23 Juni 2026. NTB akan menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta untuk sejumlah cabang olahraga tertentu. Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik mengatakan, penetapan tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah. Ia menyebut NTB akan segera mempercepat persiapan, mulai dari pembenahan venue, penguatan koordinasi hingga penyiapan sumber daya manusia. Menurut Ahsanul, penyelenggaraan PON 2028 akan mengutamakan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia agar lebih efisien. Pemerintah Provinsi NTB juga akan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku UMKM untuk mendukung kesuksesan ajang olahraga nasional tersebut. Selain menjadi ajang kompetisi, PON 2028 diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui sektor pariwisata, investasi, dan industri kreatif. Pemprov NTB optimistis pengalaman daerah menggelar berbagai event nasional dan internasional menjadi modal penting dalam menyukseskan PON ke-22. Dengan diterimanya SK Tuan Rumah, NTB kini resmi memasuki tahap persiapan menuju penyelenggaraan PON 2028. Lebih dari 2 ton beras milik Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Dompu, dilaporkan raib dari gudang penyimpanan. Hilangnya beras bantuan tersebut baru diketahui sekitar 2 pekan lalu. Wakil Ketua 4 Basnas Dompu yang bertanggung jawab atas gudang penyimpanan, Amir Hamzah, mengatakan pengurus saat ini tengah fokus menelusuri berbagai informasi awal terkait dugaan pencurian tersebut. Menurut Amir, pihaknya mendapat informasi adanya rekaman CCTV yang diduga merekam aktivitas mencurigakan di sekitar gudang pada malam hari. Dijelaskan, dugaan kehilangan pertama kali diketahui saat pengurus hendak menyalurkan beras ke salah satu pondok pesantren.
5: Kenapa kita bilang ada kehilangan beras? Karena pada saat kita mau mengantarkan beras ke pondok, loh, beras yang satu anu tumpukan itu hilang. Akhirnya saya datang memanggil pengurus untuk lihat, sama-sama lihat. Ternyata di jebolnya di ventilasi itu ya di sebelah sana. Karena memang ada sebelum, jauh hari sebelum itu memang sudah ada informasi bahwa ada orang yang datang ambil beras.
0: Hilangnya lebih dari 2 ton beras milik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu yang terjadi sekitar 2 pekan lalu hingga kini masih dalam tahap penyidikan internal. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa pelaku tidak masuk melalui pintu utama. Besar kemungkinan pencurian dilakukan melalui celah-celah atap gudang yang kondisinya saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Kabupaten Bima memiliki objek wisata yang melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut pantai maupun wisata alam pegunungan. Keindahan wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wani.
6: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut, pantai maupun wisata alam pegunungan. Keindahan wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wani. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa hingga warga dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Nusa Tenggara Timur, NTT. Keindahan alam, ombak besar serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator, menjadikan Wane merupakan pilihan masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Dampak positif yang terus berkembang ternyata memberikan pengaruh perkembangan perekonomian bagi masyarakat. Masyarakat setempat memanfaatkan momen ini untuk membuka usaha kecil-kecilan, misalnya menjual makanan, minuman dingin, kopi, serta aneka ragam lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Irma Daniati, dia membuka usaha makanan dan minuman di sekitar Pantai Wane tersebut. Irma Daniati mengaku melakoni usaha setelah Pantai Wane semakin terkenal. Kata dia, hasilnya pun cukup memuaskan untuk menambah pemasukan kebutuhan sehari-hari serta membeli bahan-bahan penjualan. Irma menyebut bahwa Pantai Wane biasanya ramai di akhir pekan atau momen libur panjang.
7: Belum nyampe setahun sih. Kita di sini jual ikan bakar, seafood, sama ayam bakar gitu. Kalau untuk omset sih kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak berarti omsetnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit berarti sedikit juga pendapatan kita. Ada juga. Ramenya tuh di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, misalnya di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah banget banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wane yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wane itu udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi, beda dengan yang dulu. Harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wane juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi dan makin luas untuk dikenal sama semua orang.
6: Pantai yang satu ini sejatinya tak kalah indah dengan objek wisata yang ada di Bali, Lombok, Labuan Bajo dan lain sebagainya.
0: SMA N2 Mataram menegaskan komitmennya untuk melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. Komitmen tersebut terus dijaga hingga seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru selesai dilaksanakan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N2 Mataram, Lalu Iskandar, mengatakan seluruh proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Yang menjelaskan sekolah berupaya memberikan pelayanan yang terbuka kepada masyarakat, mulai dari penyampaian informasi pendaftaran hingga proses verifikasi dokumen calon peserta didik.
8: Kalau di SMA 2 Mataram, kita masih taat terhadap juknis yang berlaku. kita komitmen, termasuk di baliho besar kami kan juga sudah tertulis di sana bebas pungutan gitu kan, sehingga tidak ada memang pungutan apapun ketika masyarakat mendaftar SPMB di SMA 2 Mataram.
0: Menurutnya tingginya minat masyarakat untuk mendaftar di SMA N2 Mataram harus diimbangi dengan pelayanan yang profesional sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama sesuai aturan yang berlaku. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan berbagai upaya pelayanan yang dilakukan selama masa pendaftaran. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Penyidik Polres Lombok Timur memeriksa Kepala Regional Badan Gizi Nasional wilayah NTB, Eko Prasetyo, terkait dugaan jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Lombok Timur. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, resmi menerima surat keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Saya Andi Suwandi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram di NTB siang ini masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus ya menemani ruang dengan Anda di NTB siang ini ya. Dan tadi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami sudah menemani Anda dengan rangkaian informasi warta berita NTB siang. Dan saatnya kami temani Anda di Maksi, makan siang bersama teman sejati. Nah, di siang hari ini saya akan mencoba nih menghubungi teman saya yang dulu dia salah satu pekerja migran Indonesia di tanah Arab. Dan kegiatannya waktu itu katanya dia bekerja di sebuah restoran hampir 8 tahun lebih. Nah, dia juga pernah menilai beberapa makanan Arab yang ada di sini yang lagi booming ya, seperti kebab, kemudian nasi biryani, ini masih ada rasa kurangnya katanya. Nah, seperti apa nanti ya obrolan kita dalam Maksi makan siang bersama teman sejati untuk mengulik nih, mengupas tentang makanan-makanan Arab yang lagi booming di kalangan anak muda. Tetaplah bersama kami.

0: Salah satu lagu di tahun 2015 dikeluarkan oleh Josh Groban, What I Did For Love. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia ya, untuk mendengar siaran Pro 1 sembari Anda mungkin saat ini sedang melanjutkan aktivitas ya, setelah tadi istirahat beberapa menit ataupun beberapa jam. Di Maxi Makan Siang bersama teman sejati, kami temani Anda saat ini. Dan saya sudah terhubung nih dengan salah satu teman atau pendengar kita ya, yang kabarnya dia cukup mengenal makanan-makanan Arab, karena sejatinya dia udah hampir 8 tahun di tanah Arab, bekerja untuk memasak ataupun membuat makanan-makanan Arab di negeri gurun sana. Kita sapa teman saya, teman kita di Makan Siang bersama teman sejati untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Mas Rio.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar, sehat selalu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana nih Mas Rio sekarang?
1: Kebetulan posisi di rumah sekarang.
0: Posisi di rumah di Lombok ya, di tanah air.
1: Ya, di Lombok.
0: Kira-kira berapa lama waktu itu Mas Rio ada di tanah Arab, di Saudi?
1: Kurang lebih berapa tahun jadinya, dari 2012 sampai 2022.
0: Oh, berapa tahun jadinya? Hampir 9 tahun lebih lah ya. Kurang lebih lah ya, seperti itu.
1: Kurang lebih segitu.
0: Nah, sebelumnya saya juga sempat dapat cerita nih dari Mas Rio. Kalau Mas Rio ini dulu kerjanya di salah satu tempat bekerja ini, di tempat membuat makanan Arab gitu ya?
1: Ya.
0: Oke. Itu makanan Arab yang dulu dibuat itu makanan apa?
1: Dulu di Arab kayak apa ya? Kayak nasi biryani, nasi kasa,
0: gitu ya. Nasi kunafa gitu.
1: Beda lagi kenapa.
0: Oh, kebab gitu?
1: Ya, ya kebab. Mm-mm. Tapi kebab kalau saya lihat di sini beda banget di sini sama yang di Arabnya.
0: Ya. Bedanya itu dari rasa apa dari bentuknya?
1: Dari bentuknya. Kalau kebab yang ada di Arab itu kayak seperti, apa ya? Kayak seperti sate pusut, tahu nggak Bang Andi?
0: Oh, sate gitu ya?
1: Ya, kayak sate pusut. Tapi kalau saya lihat di sini nih, apa ya? Kalau di Arabnya kita namakan di situ sawarma, bukan kebab gitu.
0: Oh, itu malah sawarma gitu ya?
1: Ya, gitu. Berarti orang Turki malah itu.
0: Berarti harus ganti nama itu ya, bukan kebab ini, namanya sawarma gitu.
1: Ya, ya.
0: Oh, kalau sawarma
1: itu kan ada dua macam kebabnya, ada yang ayam, ada yang daging. Dagingnya, daging ayam, daging sapinya itu dia digiling.
0: Terus
1: caranya bukan potong-potong kayak di sini.
0: Oh, berarti
1: dari bumbunya juga kayak di sini yang pernah saya makan di sini nyoma-joma gitu kan. Kalau di sini lebih kayak rempah-rempahnya gitu.
0: Rempah-rempah
1: lebih,
0: apa?
1: Lebih apa ya?
0: Lebih Nusantara.
1: Lebih, ya, lebih kuat di lidah gitu rasanya. Enggak kayak yang di sana, dia lebih ringan gitu.
0: Oh, malah di Arab itu lebih ringan. Ya,
1: lebih ringan gitu. Sama kayak bumbu-bumbunya nasi biryani di situ, dia lebih ringan gitu. Enggak kayak di sini.
0: Enggak se-strong di sini.
1: Ya, kalau di sini strong banget gitu rasa rempahnya itu.
0: Rempah yang terasa di sini itu rempah khas Arabnya atau memang rempah-rempah Indonesianya?
1: Yang kalau di Arab kan cuman sedikit apa ya? Dia pakai kapulaga, cengkeh, kayu manis sama apa ya? Pewarna kayak saffron gitu. Dia pakaiin pewarna kuningnya itu dia pakai saffron. Ini cenderung dia mungkin dia mereka pakai apa ya?
0: Kunyit.
1: Pakai warna kunyit itu ya.
0: Oh, warna saffron itu memang warnanya seperti apa?
1: Dia bisa warna kuning, tapi kalau kalau kita pakein sedikit, kalau terlalu banyak dia agak-agak merah gitu warnanya.
0: Oh, gitu ya. Itu namanya nasi biryani.
1: Ya, nasi biryani. Kalau di sini kan full kuning warnanya di sini.
0: Harusnya seperti
1: kalau
0: apa?
1: Nasi biryani itu.
0: Harusnya.
1: Kalau yang di sana itu dia kayak apa ya? Kuningnya itu dia nggak rata gitu. Karena apa ya? Kuning warna kuning itu dari saffron itu sendiri gitu, nggak langsung dicemplungin di pas mereka masak gitu.
0: Oh, justru warnanya itu harus soft gitu ya, ada putih-putihnya, ada kuning-kuningnya ya. Sedikit.
1: Hanya dari tadi saya bilang kan dia kayak kebanyakan rempahnya gitu loh.
0: Kalau yang di sini
1: rempah
0: ya.
1: Kalau di sini itu
0: berbalut kuning.
1: Ah, begitu.
0: Mungkin terinspirasi dari nasi tumpeng yang warna kuning mungkin ya.
1: Ini bisa jadi.
0: Bisa jadi. Jadi mereka menginspirasi bahwa nasi biryani itu warnanya full kuning seperti nasi tumpeng yang ada di Indonesia gitu ya.
1: Yang di Indonesia.
0: Mungkin seperti itu. Nah, mungkin bisa dibagi nih kalau kebab tadi yang namanya sawarma ya, kalau harusnya di Indonesia itu yang dia buat itu adalah sawarma gitu ya.
1: Sawarma karena dipotong-potong, kalau kebab itu dagingnya itu udah digiling gitu loh.
0: Oke, dijadiin sate.
1: Ya, kayak sate kita panggang gitu seperti biasa.
0: Terus campurannya apa itu kalau kebab itu?
1: Kalau campuran, maksudnya nih kalau yang dibungkus sama rotinya nih.
0: Mm-hmm.
1: Ya pakai sayur-sayur biasa kayak selada, kayak bawang merah yang gede itu.
0: Apakah mirip sama burger jadinya ya?
1: Acar timunnya juga di situ, nanti di slice, dipotong-potong.
0: Oke. Jadi kalau yang di Arab itu punya karakteristik sendiri ya untuk sawarmanya dengan
1: dia. Lebih ini. Ringan dan lebih harum di situ.
0: Kalau dari rasa ini, kalau dari Mas Rio sendiri suka yang mana? Di Indonesia kah pakai yang di Arab kah?
1: Lebih suka yang original di Arab daripada di sini.
0: Justru yang
1: ya mungkin kan beda-beda lidah Bang Andi ya. Mungkin beda-beda

0: gede gitu.
1: Oke, berarti
0: shawarma kalau kalau di sini kan dinamakan
1: kebab.
0: Kebab gitu, kebab khas Turki katanya begitu.
1: Oke.
0: Kalau di sana shawarma
1: itu namanya
0: mungkin beda-beda namanya mungkin mereka.
1: Oke, berarti itu adalah kita namakan sudah itu adalah kebab gitu ya. Kebab khas Turki. Oke, kalau kebab ini sendiri yang di Indonesia nih, Mas Rio, kan banyak tuh dijual sekarang di tongkrongan dan banyak anak-anak muda juga suka banget tuh dengan makanan kebab ini. Seandainya Mas Rio ingin menjual ataupun mengolahnya, apa yang perlu ditambahkan kalau di sini tuh untuk shawarma itu?
0: Apa ya? Kalau shawarma itu memang apa ya? Apa sih namanya?
1: Mungkin dari sayurnya yang pengen diganti gitu.
0: Sayurnya sama aja sih, nggak jauh beda di sini.
1: Oh, nggak jauh beda ya?
0: Nggak jauh beda. Sama aja sayurnya.
1: Intinya jangan terlalu strong aja berarti.
0: Ya, kalau di sana kan lebih soft, lebih harum gitu, lebih gurih lah.
1: Dan mereka menggunakan full aroma daging gitu ya.
0: Aromanya aroma rempahnya itu nggak terlalu tajam. Kalau di sini kan, waduh, ngeri gitu.
1: Tapi worth it lah ya dengan harga. Kalau saya beli itu shawarma atau kebab itu ada yang 10 ribuan, 15 ribuan. Dengan rasa yang seperti itu worth it lah ya.
0: Bisa dibilang begitu. Karena isinya kan isi dagingnya juga di sini sedikit gitu. Kalau di sini kalau di situ kan full gitu daging.
1: Kalau di Arab ya. Ukurannya
0: ya,
1: di yang di
0: worth it lah.
1: Untuk ukuran yang di sini sama yang di Arab sama besar nggak?
0: Ya seperti yang saya bilang tadi, kebab yang di sana sama di sini beda banget yang saya lihat.
1: Oke,
0: gitu.
1: Kita namakan shawarma. Shawarma di sana dengan shawarma di sini itu sama nggak besarnya?
0: Kalau di situ kan lumayan dari porsi dagingnya itu lumayan banyak kalau yang di situ. Kalau di sini kan cuman seadanya, hanya harganya agak murah di sini.
1: Makanya di hargakan 10 ribuan gitu ya. Oke, kalau di Arab sendiri
0: ada juga. Ada juga saya lihat di sini memang benar-benar original kebab gitu. Ada saya lihat di sini.
1: Di mana
0: itu? Lumayan harganya.
1: Di mana itu tempatnya?
0: Di
1: biar
0: depan,
1: biar saya kunjungi itu tempat.
0: Dekat-dekat perempatan Karangsukun.
1: Karangsukun.
0: Dulu pernah beli di situ harganya 25, lumayan enak di situ.
1: Ukurannya?
0: Lumayan enak, gede.
1: Gede sekitar berapa senti itu?
0: Apa ya?
1: 30?
0: Ada sih lebih dari sejengkal kayaknya.
1: Oh, 20-an ya, 25 senti.
0: Ya, 25 ribuan gitu.
1: Oke. Berarti kalau kita makan kalau makan sendiri tuh lumayan kenyang lah ya untuk makan siang.
0: Ya, lumayan.
1: Oke, untuk ukuran saya kenyang enggak itu?
0: Kalau dari lihat postur tubuh Bang Andi mungkin kurang ya.
1: Harus butuh berapa shawarma?
0: Butuh 3 atau enggak 2 atau enggak 3 kalau Bang Andi. Kalau saya cukup setengah sudah.
1: Oh, kalau saya itu 3 ya. Jangan begitu.
0: Maaf, Bang Adi bercanda ini.
1: Oke, berarti di sini ada yang memang benar-benar rasanya itu enak, mirip dengan yang di Arab ya di sekitaran Karangsukun ya. Itu ya. Oke. Kalau
0: ada pokok di warungnya itu apa sih, tempat jualan itu di pas depan apa sih namanya, ada kafe baru dibuka di situ. Pas depannya jalan.
1: Oke. Ada juga saya dengar di sini makanan Arab namanya nasi kebuli. Kalau di ya kalau yang dilihat ya, sama Mas Rio, nasi kebuli itu sesuaikah atau ada yang kurang tuh?
0: Kalau nasi kebulinya sendiri sih yang kayak tadi saya bilang, yang kayak di nasi biryani itu.
1: Oh, itu sama ya, biryani
0: di sini
1: sama
0: agak
1: kebuli.
0: Lebih lebih

0: lengket, dia lebih lengket kayak kayak dicampur sama apa ya, sama beras lokal di sini.
1: Oh, harusnya original beras sana gitu ya?
0: Original beras, beras basmati yang panjang itu.
1: Oh ya, pernah saya lihat itu di
0: mungkin
1: sebuah.
0: Mereka di sini dicampur gitu, makanya agak lengket-lengket saya lihat.
1: Harusnya dia terpisah-terpisah gitu ya, jangan menggumpal.
0: Ya, terpisah. Berasnya kan beda di sini sama beras basmati sama beras lokal kita kan beda banget dia. Dia agak cenderung apa ya, kalau beras basmati itu dia agak cenderung kering gitu sama panjang.
1: Nah, itu ngaruh ke rasa berarti ya?
0: Sangat berpengaruh sekali di situ.
1: Oke. Baik.
0: Ya beda saja sih kalau di sini kan terbuat dibuatnya di sini sama yang di sananya pasti beda ya. Gak bakalan sama.
1: Oke.
0: Walaupun sama pasti harganya juga lumayan gitu kalau di sini.
1: Pernah nggak ngerasain nasi biryani atau nasi kebuli di sini yang memang benar-benar autentik dengan rasa yang ada di Arab?
0: Kalau di sini nasi biryaninya yang pernah saya bilang tadi memang lebih strong, nggak pernah rasain.
1: Oh, belum nemu lah ya. Ada keinginan?
0: Kayak tadi saya bilang, nasi biryaninya itu dia kayak lengket di sini, nggak kering gitu, nggak kering kayak di sana.
1: Kalau Mas Rio misalnya pengen buat itu sesuai dengan yang ada di Arab, untuk bahan-bahannya di Indonesia ada nggak ya?
0: Kalau untuk bahan-bahannya sendiri kan sekarang udah ada. Udah banyak kan nasi basmati, apa, beras basmati itu dijual di sini.
1: Oke, berasnya ada. Kemudian rempah-rempah dan bumbu-bumbunya ada.
0: Rempah-rempahnya juga.
1: Ada lah ya. Dan yang saya lihat itu kalau nasi biryani, nasi kebuli ataupun nasi Arab itu ada ciri khasnya. Kalau saya lihat itu dagingnya besar-besar dan itu menyatu dengan nasinya. Memang seperti itu ya?
0: Dan seperti itu, untuk memasak nasinya sendiri itu kan beda-beda, kayak kayak nasi kebuli nih. Yaitu dimasak apa apa sih bahasa yang halus ya, bekas apa ya, bekas masak untuk daging ayamnya atau enggak daging sapinya gitu.
1: Kaldunya itu.
0: Ya.
1: Oh.
0: Masaknya pakai itu, kaldu itu. Kalau
1: untuk
0: biryani sendiri enggak pakai begitu. Jadi kalau kalau biryani itu dibanyakin airnya, nanti kalau udah apa sih, udah ada gelembung-gelembung kayak mendidih begitu, airnya dibuang.
1: Oke, berarti untuk memberikan rasa yang kuat di nasinya itu dipakein airnya itu dari kaldu daging ataupun kaldu ayam itu sendiri ya. Halo.
0: Ya, begitu.
1: Oke. Mas Rio, sebagai penutup untuk
0: ya,
1: siang hari ini, untuk makanan makanan Arab tadi kayak kebab atau shawarma, nasi biryani, nasi kebuli itu enaknya dipadukan dengan apa untuk makanan-makanan Indonesia atau minuman apa gitu?
0: Yang bersoda tentunya kalau di sini tuh.
1: Oh, di sana juga bersoda.
0: Soda manis.
1: Ah, ya. Yang segar-segar dingin bersoda gitu ya.
0: Ya.
1: Perlu. Untuk buah-buahan?
0: Buah-buahan
1: cukup apa kayak apa?
0: Yang saya lihat di sana, pengalaman saya di sana nggak ada sih kalau ada apa untuk pendampingnya itu nggak ada pakai buah. Cukup itu sudah pakai yogurt. Kadang mereka balurin pakai yogurt itu sendiri.
1: Untuk apanya itu yogurt itu?
0: Untuk nasinya itu.
1: Pakai yogurt?
0: Ya, pakai yogurt.
1: Wah, gimana rasanya itu nasi dipakai yogurt?
0: Asam gurih dari yogurtnya sendiri kan asam.
1: Aduh.
0: Dari nasinya itu kan gurih.
1: Okay.
0: Jadi ya ada asam-asam gurihnya.
1: Yogurtnya itu
0: kalau di sana kan orang cenderung cenderung asam gitu.
1: Berarti di Indonesia jangan usah seperti itu.
0: Ya. Karena tidak orang Indonesia sama orang sana kan beda.
1: Oh, berarti
0: gitu,
1: nggak usah perlu pakai
0: yogurt.
1: Yogurt gitu ya. Baik, terima kasih waktunya Mas Rio untuk siang ini ya.
0: Oke.
1: Pak Andi. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Oke, demikian mendengar obrolan singkat saya dengan salah satu teman ya, yang juga lumayan paham ya dengan makanan-makanan Arab. Karena kita tahu sekarang ini lagi hits-hitsnya anak-anak muda dengan makanan-makanan Arab ya, seperti kebab, shawarma tadi itu. Kemudian ada juga nasi kebuli, kemudian ada nasi biryani namanya ya. Kalau saya lihat di pencarian ini ada banyak makanan-makanan Arab. Salah satunya yang saya sebutkan tadi ada juga namanya samosa, baklava, hummus, karak tea. Dan tadi Mas Rio juga menyarankan kalau makan makanan Arab itu minumnya itu minuman bersoda manis, segar gitu. Itu untuk memberikan rasa yang pas ya ketika sudah selesai makanan-makanan yang dengan rempah-rempah yang khas dari Arab, maka minumannya adalah minuman bersoda. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami. Semoga informasi yang kami ketengahkan ya di Makan Siang Bersama Teman Sejati untuk hari ini bisa menginspirasi Anda. Untuk Anda yang belum makan siang, mungkin terinspirasi ingin makan siangnya dengan makanan-makanan berat, salah satunya makanan-makanan Arab.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, hingga saat ini dunia kopi masih mengenal dua rumpun besar seperti kopi Arabica yang asam dan elegan atau Robusta yang pahit dan kuat. Namun tahukah Anda ada varietas ketiga yang sering disebut sebagai potensi besar bagi Indonesia, Liberica atau kopi Liberica. Nah, ini perlahan mulai mencuri perhatian para pecinta kopi specialty di Indonesia. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI menerangkan bahwa kopi Liberica ini berasal dari Liberia, Afrika Barat. Jadi kopi Liberica ini dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia pada akhir abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1878. Dan saat itu industri kopi dunia ini tengah dilanda krisis hebat akibat wabah penyakit karat daun yang menghancurkan hampir seluruh perkebunan Arabica. Rasa kopi dari Liberica ini cenderung lebih kuat dan lebih berat dengan aftertaste yang bertahan lama di mulut. Jadi karakteristik unik Liberica yang membedakannya dari jenis kopi lainnya yang dilihat dari biji kopinya. Jadi biji kopi Liberica ini lebih besar dan tidak beraturan dibandingkan dengan biji kopi Arabica dan Robusta. Jadi biji ini seringkali memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebih pipih. Selain itu pendengar, faktanya kopi Liberica ini juga dikenal dengan ketahanannya terhadap penyakit. Terutama karat daun kopi yang pernah menghancurkan banyak perkebunan kopi Arabica. Selain itu, kopi Liberica juga tumbuh dengan baik di ketinggian rendah hingga menengah antara 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Dan tanaman ini juga tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih ekstrim, termasuk suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang lebih tinggi. Demikian cek fakta, kami hadirkan informasinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi di NTB siang ini ya, menemani Anda menuju NTB sore di Indonesia banget, 100% Indonesia. Jadi Anda bisa bergabung, ikutan meramaikan suasana siang menuju sore ini dengan menghubungi kami ya di 081 80 2056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Seperti biasa, Anda bisa request lagu ya, lagu-lagu pop Indonesia, jangan lagu-lagu barat, jangan juga lagu-lagu dangdut, karena di sini tempatnya lagu-lagu pop Indonesia, Indonesia banget, 100% Indonesia. Yang ingin bergabung silakan seperti biasa di 081 80 2056 ribu atau di 0370 646 521. Siapakah yang membuka jebak di Indonesia banget untuk hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026? Silakan mendengar di Indonesia banget. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Indonesia banget. Mana sih nama? Halo. Iya.
1: Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elsam.
0: Oh, Elsam, apa kabar Elsam?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Tapi cuaca panas banget ini.
0: Yang penting sehat ya.
1: Sehat, keringat kita banyak keluar.
0: Oh, baik. Elsam pengen request lagu apa?
1: Lagu dangdut.
0: Jangan dong lagu dangdut. Kalau lagu dangdut di perempat jam segini juga.
1: Iya, perempat ya.
0: Ya.
1: Lagu keroncong boleh?
0: Lagu keroncong jangan.
1: Pop ya.
0: Pop.
1: Oke, pop. Aja lah. Leto.
0: Leto. Oke dah, saya carikan Leto ya. Untuk Elsam di mana Elsam tadi?
1: Saya di Lombok Timur, nasabah.
0: Oh, di Lombok Timur. Tapi ada dingin-dinginnya kan kalau Lombok Timur itu?
1: Ya kalau di Lemor sana ya dingin.
0: Menuju Sembalun gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Elsam, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat semua pendengar RRI dah, di mana saja berada.
0: RRI.
1: Buat... ya, RRI.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat kru-krunya RRI. Salam. Banyak saya kenal itu.
0: Ada siapa Bapak aja?
1: Ada Mbak Putri, ada Bang Andi, ada Bang Benny, ada Bang Mbak Penti, ada Mbak
0: siapa?
1: Yang tiap pagi itu Mbak apa?
0: Mbak Dian,
1: Mustafa.
0: Okay. Nah,
1: buat semuanya dah ya. Ya selalu. Nanti pukul berapa RRI nyiarkan bola lagi?
0: Kalau bola biasanya dini hari, tapi kalau untuk hari ini etar dulu. Untuk hari Rabu sekarang ya.
1: Iya.
0: Nanti ada di hari Kamis dini hari jam 3. Kemudian ada juga jam 6 hari Kamis besok.
1: RRI tetap nyiarkan nih sementara.
0: Iya, Pro satunya.
1: Oh iya.
0: Yeah. Oke dah.
1: Oke dah. Dan sebelum Bang Andi ya.
0: Iya, siap.
1: Bang Andi ini orangnya besar ya?
0: Enggak besar-besar amat. Yang besar itu adalah semangatnya, rezeki-rezekinya gitu.
1: Yang besar itu dompetnya gitu ya.
0: Iya betul. Amin, amin. Dompet dan isi-isinya.
1: Isi-isinya ya.
0: Makasih Elsam ya.
1: Oke, terima kasih Bang Andi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan tulis ceria ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kalau boleh tahu Bang Adi sudah punya
0: punya apa? Berapa? Punya anak, anak saya banyak. Anak
1: banyak. Termasuk saya juga anak Bang Adi.
0: Makasih Bang Elsam ya.
1: Oke, terima kasih Bang Adi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Elsam yang membuka jebak. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Mawardi ini penyanyi.
0: Mawardi di mana tadi?
2: Mawardi di Pinjam Terus, Lombok ini.
0: Lombok Barat, Lombok ya.
2: Tengah.
0: Oh, Lombok Tengah. Silakan ya. Mawardi, pengen request lagu apa?
2: Lagunya dari Sahrul Gunawan, Janji.
0: Janji dari Sahrul Gunawan, ditunggu. Ya. Salamnya ada buat siapa? Kita cari dulu ya, mudah-mudahan ada.
2: Ya, kalau nggak ada nanti saya ganti bang.
0: Janji, eh.
2: Nyamperin dulu dikit.
0: Oke.
2: Ya, jangan lupa selalu. Terus ada Ica juga di sana ya, selalu. Terus ada Pak Mawiin. Ada siapa lagi? Ada Rudy juga di bayang sana ya, mengajar selalu. Terus ada siapa lagi? Ada Widya di Pijit, mengajar selalu. Ada Mbak Lalu juga ya, mengajar selalu. Buat semua-muanya ada Bang ya.
0: Iya. Yeah.
2: Pendengar RRI di mana saja berada, moga sehat semuanya ya. Oke, dan buat kita Bang, moga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Mawar rezeki.
0: Amin.
2: Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin, Mawardi juga begitu.
2: Ada lagunya?
0: Lagunya tidak ada yang itu. Saya
2: tidak ada, kalau tidak ada yang dari Selon Seven
0: aja. Yang mana Selon Seven? Sevia.
2: Sevia boleh?
0: Sevia boleh, boleh Sevia.
2: Ya,
0: atau pria kesepian?
2: Kalau gitu, Bang.
0: Ya sudah, okay, ayo.
2: Ya. Oke. Saya tunggu lagunya.
0: Ah. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mawardi ya. Di belakangnya Mawardi ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Siang selamat Indonesia.
0: Iya, Pak Bapak Jamiluddin di Lombok Tengah.
3: Oh, kenal suara saya ini.
0: Sehat Pak Jamiluddin?
3: Baginya digabung aja sama Mawardi yang tadi itu.
0: Karena
3: Mawardi yang ada di sekitar Lombok. Ya, terus sama sahabat-sahabat teman ada Ica, Pak Titi Hajar, Pak Ica, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Jan Sento,
0: betul.
3: Pak Ogi, Pak Syukri, ada Ruhia, ada Herodin, Alhil, Alhamdulillah, ada di Mansam, apa, di Barabali itu.
0: Putus-putus suaranya. Kenapa ya, Bos? Sering banyak yang putus-putus suaranya nih.
3: Iya, kalau gitu putus-putus sampai sini ya.
0: Oke, terima kasih ya untuk Bapak Jamiluddin udah segitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Jamiluddin. Di belakangnya Bapak Jamiluddin ada siapa? Silahkan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Namun sebelumnya kita ke lagu dulu. Ada Leto dan lagunya Sela on 7.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di menemani ya ruang dengar Anda di siang menuju sore. Siapa yang ingin bergabung boleh, yuk kita ramaikan suasana siang ini biar lebih semangat kerja. Yang belum selesai pekerjaannya disegerakan ya, karena saat sekarang ini sudah hampir setengah tiga. Yuk kita coba untuk menyapa yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Kenzo ya.
1: Ya, gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat Kenzo, gimana?
1: Baik. Gimana baik. Di sana? Cerah?
0: Cerah. Terik.
1: Selamat malam, tujuh jam di sini sedikit Bang Andi.
0: Kenzo, ya, pengen request lagu apa Kenzo?
1: Lagunya Bang Andi.
0: Iya, lagunya apa?
1: Pujaan.
0: Pujaan hati yang itu ya?
1: Ya.
0: Dari Kangen Band ya, kalau nggak salah. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya buat pujaan hati yang ada di Teteh Batu ya.
0: Asik. Kinza namanya ya? Itu di Teteh Batu ya?
1: Tempatnya apa namanya, kalau dia itu kan wisata di tempatnya itu Bang Andi itu.
0: Iya, saya suka ke ini, ke Teteh Batu itu, pernah dulu saya ke sana.
1: Iya, setelah itu Kinza itu bahasa Inggrisnya hebat deh itu.
0: Gitu ya. Iya. Silakan lanjut Kenzo.
1: Sudah, salam dulu. Ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Isha, ada Bunda Maya, ada Balala, ada ini juga, Pak Widya sama suaminya, ada Pak Jun, ada Bang Sordet, ada Bang Yogi, ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bunda Marni, ada Tera Kalimantan, ada semuanya udah Bang Andi ya.
0: Semuanya. Oke.
1: Lagunya udah ready Bang Andi.
0: Lagunya sudah siap dan ready.
1: Oke, terima kasih Bang Andi ya.
0: Oke, terima kasih ya, juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kinza, Kenzo. Yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore, siang. Indonesia banget.
2: 100% ini.
0: 100% Indonesia. Dengan siapakah ini dan di mana?
2: Dari Sumbawa.
0: Dari Sumbawa. Dengan siapa ini Bapak?
2: Masih.
0: Kok kecil banget suaranya? Pasti lagi tidur-tiduran ini ya. Halo.
2: Baring-baring.
0: Oh, lagi baring-baring. Namanya siapa?
2: Mas Tenggu.
0: Oh, Mas Tenggu. Astaga, Mas Tenggu. Halo Tenggu, apa kabar?
2: Panasnya
0: Mungkin mataharinya hari ini 3 ya Mas Tenggo ya?
2: 4.
0: 4. Mas Tenggo pengen request lagu apa?
2: Cinta Luar Biasa nih.
0: Cinta Luar Biasa dari Admes Kamaleng ya?
2: Ya Anes.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat Kinanti.
0: Buat Kinanti.
2: Kinza dia yang dikirim
0: waktu Kinza ya? Iya Kinza namanya, itu miliknya Kenzo, jangan diganggu-ganggu.
2: Oh enggak.
0: Saya
2: kan sahabat di perusahaan.
0: Oh gitu.
2: Sama Ila semua.
0: Ila juga.
2: Bunda Isa. Bunda Maya.
0: Kemudian
2: semua ada pendengarnya perusahaan dah.
0: Semua-semuanya. Terima kasih Mas Tenggo ya.
2: Kalau
0: pernah
2: lagi
0: nasehat
2: dari Sumbawa aja ya.
0: Oke dah
2: Bang Andi.
0: Yuk, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Mas Tenggo yang ada di Tenggo, bukan yang ada di Sumbawa. Di belakangnya Mas Tenggo. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: 100%
0: Indonesia. Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia.
3: Bagaimana cerita kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah, di sana sehat ya.
3: Sehatnya ya Bang.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Wali.
0: Wali yang?
3: Ya.
0: Apa putus-putus suaranya?
3: Cari jodoh.
0: Om cari jodoh, silahkan. Salamnya buat siapa?
3: Siapa yang tadi itu?
0: Ada Tenggo.
3: Bang Tinggo, senang kenal sama Pak Selatan. Dan terus ada Bang Tony yang ada di Bimang Street.
0: Bang Tony namanya.
3: Bang Cahdar, Bang Kenzo, Bang Arbel.
0: Terus
3: ada Bang Yogi, Bang Bermadu Bahit, Bang Raja. Ada Pak Malin, Pak Mahitin, dan yang lain. Pak Madit. Ada Bang Tiangan. Mbak Isah, Bunda Kajar, Kinanti, Mbak Maria, Mbak Ila.
0: Oke.
3: Iya, dan Mbak Desek, Pak Tupit, Bunda Marni. Mbak Nade. Jodet. Amerika. Dan ada Bang Ketan Dina Mungkin.
0: Oke.
3: Semua Bang.
0: Semua-semuanya ya. Iyo. Terima kasih Bang Fajar. Yo.
3: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Ada Kangen Band untuk Kenzo yang lagi berbunga-bunga, pujaan hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 100% Indonesia. Hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya masih menerima penelpon ya. Di ujung tugas saya. Ya, di ujung tugas. Ada Kinza di Lombok Timur. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia Kinza. Sehat Kinza ya?
1: Alhamdulillah. Yang nanya bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah ya? Kinza. Kinza katanya di Titik Batu ya?
1: Iya benar Bang Andi.
0: Rekomendasiin dong kita tempat di Titik Batu. Saya pernah ke sana. Cukup asri dan memang saya kepincut dengan suasana Titik Batu itu.
1: Titik Batu yang mana Bang Andi pernah kunjungi?
0: Yang pokoknya banyak sawah-sawahnya.
1: Oh, itulah tempat tinggalnya Kinza itu.
0: Kemudian Titik
1: Batu Lingsar namanya ya.
0: Terus di situ ada air terjunnya gitu.
1: Iya, ada sarang waletnya kan?
0: Ah.
1: Nah, itu udah tempat tinggalnya Mbak Kinza itu Bang Andi.
0: Oh, oke. Okay. Penginapan di sana sekarang berapa?
1: Banyak, ada penginapan.
0: Masa harganya
1: ada
0: berapa ada gitu?
1: Bungalow.
0: Berapa gitu rata-rata? Saya senangnya yang di tengah sawah gitu.
1: Kenapa?
0: Kalau penginapan ya di tengah-tengah sawah itu per malam berapa?
1: Nggak tahu tuh Bang Andi.
0: Kirain ada sepil-sepil harga bang. Gitu. Dari rate-nya berapaan gitu, berapaan?
1: Kayaknya sih kalau lokal sih nggak seberapa mahal yang aku dengar itu Bang Andi.
0: 200-an lah ya.
1: Iya mungkin lah ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu sama Kinza. Makanannya juga.
0: Oh, oke, okay, breakfastnya. Kinza, sorry, jadi nanya hal-hal yang kayak gitu. Tapi ini bagus ya, untuk UMKM kita di sana toh. Iya. Kinza pengen denger lagu apa? Ini putus-putus suaranya Kinza. Halo Kinza, suaramu putus-putus.
1: Sudah bagus
0: nah.
1: Ya, aku minta
0: lagu
1: dari ya.
0: Lagunya siapa? Iyanya aja yang band. Kedengeran. Ada band yang
1: apa yang ada di sana coba.
0: Oke, saya pilihkan dan nanti ya.
1: Iya dah.
0: Oke, tapi salamnya.
1: Ya bodoh ya, saya enggak sebohong
0: gitu. salam-salamnya buat siapa? Ya. Apa? Putus lagi. Silakan. Baik, Kinza sorry ya, mungkin karena lokasinya Kinza ya. Sedikit bergeser lah sedikit. Sedikit bergeser. Ada lagu Kucuri Lagi Hatimu saya pilihkan ya untuk Kinza. Ada band. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin di Lombok Utara, sehat Alvin ya?
2: Betul sekali. Ya.
0: Apalagi Alvin yang di Lombok Utara ya, putus-putus juga nih suaranya.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya. Dari kuasa.
0: Kersek-kersek suaranya Vin, lagunya apa? Halo Alvin. Halo. Zaman apakah ini? Zaman apakah? Kenapa sekarang-sekarang ini banyak sekali yang kersek-kersek dan putus-putus suaranya ya? Baik, terima kasih. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Mawiin di Lombok Utara juga.
3: Benar sekali. Bagaimana suara saya di sana,
0: Pak? Cukup jelas, Pak Mawiin.
3: Apalagi RRI lebih terang dan jelas.
0: Tapi Pak Mawiin dengar kan penelponnya agak putus-putus suaranya tadi ya?
3: Oh ya, tadi seperti yang dibilang Ibu Kinza yang ada di
0: Ya.
3: Oh, mungkin gangguan dari pusat ini.
0: Iya, mungkin provider ini lagi ngambek. Silakan Pak Mawiin, pengen dengar lagu apa atau gabung aja nih?
3: Iya, lagunya digabung-gabung.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salam buat ada di Gunung Sari, Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Medan, Rizal di Seniga, Mami Bising yang ada di Tempobor, Pak Jaber di Karangnangka Selatan, Nemek di Karangnangka Utara, Pak Tino atau Pak Kolumbus, Pak Guntur yang ada di Simpang Pak Tanjung, kalau di Samaguna ada Pedang Lahir, di Gangge ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin Mang Kedor, Pak Suparlan Hadi, Pak Rudi, Mang Harno, Ina Marni, Pak Kolombus, Pak Purbaya. Tadi juga Pak Alvin yang ketika suaranya itu.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Di belakangnya Pak Mawiin. Halo, selamat sore Indonesia banget.
4: Halo.
0: Alvin.
4: Kembali Bang Andi.
0: Ya, Alvin.
4: Lagunya yang
0: apa? Lagunya apa?
4: Lagunya
0: hilang suaranya. Hilang suaramu Alvin.
4: Halo.
0: Ya, lagunya. Lagunya apa?
4: Papinka tentang rasa Bang Andi.
0: Papinka tentang rasa, Papinka.
4: Oke, buat semua ada Bang Andi,
0: oh, okay.
4: buat Kensat.
0: Terima kasih Alvin ya.
4: Aktivitas semoga sehat selalu.
0: Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, waktu terus merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ada rekan saya Putri Mentari sudah siap ya, akan menemani ruang dengar Anda untuk melanjutkan Indonesia banget. Menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugasnya Putri nanti hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Andi Suhandi, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sama sore pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Rabu 24 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi. Pendengar, di program selanjutnya kita masih di 100% Indonesia ya. Jadi untuk Anda yang tadi belum bisa masuk di line telepon kami untuk request lagu dan juga kirim pesan, nanti di 100% Indonesia sesi 2 bersama saya Putri Namentari.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah berkembangnya sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan di Kabupaten Lombok Utara, peluang bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan utama bagi para sebagian masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja atau DPMPTSP Naker Kabupaten Lombok Utara menunjukkan minat warga menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI hingga pertengahan tahun ini masih tergolong tinggi. Bahkan Lombok Utara masih menjadi salah satu daerah penyumbang tenaga kerja migran dari Nusa Tenggara Barat. Kepala DPMPTSP Naker Kabupaten Lombok Utara, Evi Winarni, mengatakan tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang tersedia di daerah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Okay, masih di 100% Indonesia. Untuk Anda yang tadi tidak bisa bergabung, silakan langsung di line telepon kami 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget. Halo. Ini kenapa dari tadi terputus ya teleponnya ya? Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan Bajang Lae.
1: Bajang Lae, betul. Apa kabar Mbak Putri?
2: Kabarnya baik, Bang Jang Lae gimana kabarnya?
1: Sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Lagunya Mbak.
0: Boleh, silakan. Lagunya apa Bajang Lae?
1: Berhenti berharap.
2: Berhenti berharap. Oke, silakan salam-salamnya.
1: Ya, buat Pak Irwan, Bang Alvin, Pak Mali, Pak Sukri, Bunda Kartini, Bang Fajar, Bunda Siti Ajar, Bang Ondes, Bang Yun, Bapak Ani Herman, Bang Gajah, Mas Yogi, Bunda Tu, Bunda Isa, buat Pen Prosaku semuanya ya.
0: Iya, Bajang Lae.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat, tak kurang apa pun. Buat Mbak Putri, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bajang Lae. Ayo, selanjutnya di belakang Bajang Lae, silakan. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Sukri ini dari Lombok.
0: Oh, Pak Sukri. Ya, silakan Pak Sukri.
3: Ya, lagu Julia pilihkan sudah sama Mbak ya.
0: Oke. Silakan salam-salamnya.
3: Pak dulu.
0: Ya.
3: Bajang Lae baru terus Kinanti, Surabaya, Pak Irwan, Alvin, Putra, Bunda Mas Mia, Bunda Siti Hajar, Bunda Elisa, semoga sudah Mbak Putri ya.
0: Ya.
3: Dari S sampai Z ya, salam petapa dan doang ya.
0: Ya.
3: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama Pak Sukri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon sebelum kita ke lagu. Siapa ini ada di belakang Pak Sukri? Halo Indonesia banget.
4: Indonesia.
0: Ya, silakan dengan Pak Kolombus ya.
4: Iya, ya. Gimana kabarnya sih?
0: Kabarnya baik. Silakan Pak Kolombus.
4: Lagunya itu apa ya? Yang biasa saya Batas Senja itu lah, ya.
0: Batas Senja. Oke, silakan salam-salamnya.
4: Ya, salam-salam untuk yang ada di Medan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 lagu. Kita dengarkan dulu ya lagunya. Yang pertama ada Ceylon 7, Berhenti Berharap, yang tadi di request sama Bajang Lae. Selamat mendengarkan.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sudah ada yang langsung bergabung ini. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore, Bang Tawan.
1: Selamat sore, Mbak Putri.
0: Selamat sore.
1: Iya, apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Bang Tawan, gimana kabarnya?
1: Iya, baik juga di sini. Cuman lagi panas mungkin karena Mbak Putri mentari kali ya.
0: Mungkin karena mentari nih, double-double ya, siang-siang juga ya.
1: Iya, makanya. Padahal okay. Udah setengah empat loh ini.
0: Silakan Bang Tawan.
1: Iya. Tadi saya dari mulai taunya di WhatsApp, saya telepon.
0: Iya, suka terganggu soalnya nanti kalau diterima telepon lewat WhatsApp-nya.
1: Oh gitu, iya. Yang penting koneksi Pro 1 di Singaraja nggak terganggu.
0: Mantap, silakan. Mau request lagu apa hari ini, Bang?
1: Pengen dengar lagunya Tompi.
0: Tompi, yang mana itu?
1: Tompi yang menghujam jantungku.
0: Menghujan, aduh berat sekali nih.
1: Iya, makanya.
0: Tapi lagi nggak ada lagunya.
1: Sandi Sandoro?
0: Sandi Sandoro, kita carikan. Sandi Sandoro yang mana itu?
1: Apa itu? Coba apa di sana, Putri?
0: Sandi Sandoro adanya satu doang lagi nih, santai dulu dong.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Agak susah ya. Oke deh. Kalau gitu saya ganti aja jadi Agnes Monica, boleh enggak?
0: Agnes boleh. Yang Agnes mana nih?
1: Yang Paralyzed boleh, Tak Ada Logika boleh.
0: Ada logika. Ya. Terus coba ya saya sebutin ya. Yang untuk Agnes Monica ada Hanya Cinta Yang Bisa, terus Janji-Janji, Karena Ku Sanggup, Matahariku, Nawa Itu Surga, Rapuh, Rindu.
1: Oke.
0: Teruskanlah.
1: Matahariku boleh deh,
0: biar enggak. Matahari, aduh makin panas doang ini.
1: Iya, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti setelah itu langsung setelah lagunya langsung redup nanti.
0: Aduh, enggak, soalnya enggak bisa nih kayaknya. Tiga matahari soalnya nih, matahari di luar.
1: Iya deh. Buat Mbak Putri, bu salamnya buat semuanya deh.
0: Iya.
1: Yang di Lombok, yang di Singaraja, di Karangasem, pokoknya yang lagi monitor Pro 1 RI Mataram ya.
0: Iya.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama, Bang Tawan. Oke, di belakang Bang Tawan silakan bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mi Rian.
2: Apa kabar, Putri?
0: Kabarnya baik. Mami Rian, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga ini.
0: Alhamdulillah. Silakan, Mi. Apa tuh?
2: Dijagung saja sudah lagunya.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Nah, salam buat yang kesayangan, anak dan bondar, semua kesayangan selalu. Ada Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Ronald Genor, ada Kinanti.

0: Putri, selamat datang selalu.
1: Amin.
0: Mantap, tak biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita terima satu penelpon lagi aja ya. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Mbak Putri.
1: Iya, Bunda Kinanti.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya baik. Bunda Kinanti, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Silakan, ya. Bun. Boleh lagu apa?
2: Lagunya dari Papinka.
1: Papinka.
2: Yang Hitungan Cinta.
1: Hitungan Cinta. Oke, Bunda, sudah dimasukkan playlist.
2: Ya, ambil ya.
1: Boleh.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Gila, Purbaya, ada Pak Muhyiddin, ada Pak Kuguntur, Pak Mawiin, Pak Lidi, ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Kak Aman, Bang Sahril, Bang Ken, Mak Kenzo, Mbak Silza juga. Terus ada Mbak Yogi, Mas Tenggo, ada Mbak Maya, Mbak Niri, Cak Batu Muli, ada Mbak Mirian tadi ya?
1: Iya, ada Mirian.
2: Ada Cak Batu Muli, ada Solihin, ada Pak Fikri, Bunda Mari, Bunda Kartini. Ada semua-semua, Mbak Putri.
1: Oke, Bunda Kinanti.
2: Ya.
1: Amin.
2: Buat sama kru-krunya juga saya selalu bersama
1: ya, Bun.
2: Putri, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga panjangnya.
1: Amin.
2: Dan setelah pulang, saya ke jalan.
1: Iya, Bun.
2: Semangat, Mbak Putri.
1: Iya, Bunda, terima kasih.
2: Lagunya, jangan ditunggu. Yuk, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita cukupkan untuk menerima telepon untuk 100% Indonesia sore ini ya, karena waktunya sudah cukup juga dengan playlist lagu kita. Dan kembali kami informasikan akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Kemana kita hari ini dari batas senja? Tidak kemana-mana, harus siaran soalnya.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita jeda musiknya dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Kepala Disnaker Trans Sumbawa Khairuddin mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang legal, sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri membuat potensi TPPO masih perlu diwaspadai. Sepanjang tahun lalu tercatat sekitar 1.482 pekerja migran asal Sumbawa berangkat secara resmi, dengan mayoritas merupakan perempuan yang dinilai lebih rentan terhadap modus penipuan dan eksploitasi. Khairuddin menjelaskan pemerintah telah menyediakan layanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi, sehingga seluruh dokumen dan persyaratan calon pekerja migran dapat diproses sesuai hukum.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi masih di Pro 1 RRI Mataram. Dan saat ini kita pendengar ada di program Suara Nusantara ya. Pendengar, ingin saya bagikan satu informasi perihal MBG. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan selama libur sekolah. Kebijakan ini pendengar membuat pemerintah menghemat anggaran hingga 87,2 miliar selama 18 hari penghentian distribusi. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan penghentian penyaluran MBG berlaku mulai 22 Juni hingga nanti di 13 Juli 2026. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi selama libur sekolah. Penghentian ini pendengar juga mengubah skema insentif bagi SPPG. Jika sebelumnya SPPG tetap menerima insentif 6 juta per hari meski tidak melakukan distribusi, kini pembayaran menggunakan skema no service no pay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, pendengar, penghematan anggaran berasal dari penghentian insentif 6 juta per hari untuk 808 SPPG yang telah beroperasi di NTB selama 18 hari. Secara nasional, pendengar, penghentian sementara MBG disebut menghemat anggaran lebih dari 3 triliun rupiah. Wow. Meski distribusi berhenti, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap masuk kerja untuk mengevaluasi tata kelola program. Dan Eko memastikan penghentian sementara MBG tidak menimbulkan gejolak di tingkat SPPG. Ia menyebut aksi yang dilakukan sejumlah relawan dan pengelola SPPG merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan komunikasi dan dialog dengan berbagai kelompok keagamaan. Dalam pertemuan, Pemprov NTB memastikan pemerintah hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Kerukunan dan toleransi dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Sementara itu, pendengar, Pastor Martinus mengapresiasi keterbukaan Pemprov NTB dalam membangun hubungan baik dengan umat Katolik. Beliau juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan keberagaman dan

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final.

Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi itu dia tadi informasi yang saya bagikan dan saya lansir dari website kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar juga masih bisa mengakses berita atau informasi terbaru lainnya ya. Bisa di website kami di rri.co.id maupun lewat aplikasi digital kami di RRI Digital yang bisa Anda download lewat Play Store smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, nanti yang akan disampaikan oleh RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Kita semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
1: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
2: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh iya kan lah, itu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 58% secara tahun.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
4: Pemerintah Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan.
2: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh. Dan ini kan dia baru datang menyampaikan paparan ke kami. Kan butuh proses juga pasti lanjutannya. Ada, makanya dia menawarkan itu. Nah, dasar itulah saya sampaikan ke publik bahwa ada orang yang berminat. Tapi sejauh mana ini kan masih tahapannya masih jauh. Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan lah, itu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah. Ya, kita tujuan utamanya hidup eksentral saja.
4: Lalu Ahmad Zaini menambahkan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya, selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menilai keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan pasar perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi para pedagang. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap ruang terbuka hijau RTH yang telah dibangun di sejumlah kawasan pasar tradisional dapat kembali diaktifkan dan dibenahi agar berfungsi sesuai peruntukannya. Keberadaan fasilitas publik tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindak Lombok Tengah Lalu Setiawan. Ia mengatakan pasar modern maupun pasar tradisional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga perlu didukung fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan beraktivitas lebih lama. Menurutnya pun ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan pasar dapat menjadi area istirahat sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat yang datang bersama keluarga.
5: Ketika ada bapak-bapak bonceng istrinya, anaknya ke pasar, istrinya belanja, bapaknya temenin dia duduk di ruang terbuka hijau, nunggu istrinya gitu kan. Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
6: Lebih lanjut dijelaskan, semakin nyaman suasana pasar, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan beraktivitas di dalamnya. Kondisi tersebut pun pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan para pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan fasilitas penunjang seperti RTH juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pasar yang sehat dan berkembang. Di satu sisi, ungkapnya, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar tidak terbengkalai.
0: Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat juga merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Berikut tanggapan mereka.
7: Oh iya, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di perumahan Gria Pesona Alam ini. Iya, jadi fasilitas publik yang pertama itu terkait dengan transportasi umum ya. Saya melihat kalau di Kota Mataram ini sudah mulai macet jalan-jalan ini kan, apalagi di jalan seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Erlangga dan sebagainya. Nah, saat ini itu transportasi umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya itu tidak menjangkau jalur ke sana ya. Jadi saya rasa si pemerintah Kota Mataram ya kurang memaksimalkan untuk hal tersebut. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, fasilitas umum untuk di taman kota dan sebagainya itu. Perawatannya itu sudah sangat bagus sih kalau di Mataram ini ya.
8: Nama saya Lana Sakti dari lingkungan Pemamoran, Monjok, Selaparang. Saya rasa sudah cukup baik ya, khususnya di pemerintah Kota Mataram, penataan kota, transportasi, dan ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup baik ditata, ditertibkan, dan dikelola pengawasannya. Ya, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi lah oleh pemerintah kita, untuk terutama menghindari macet kita ya, khususnya di daerah Lembige, terus di Majapahit.
9: Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Zainul Haq, saya dari Darmada. Menurut saya buat fasilitasnya lumayan bagus sih, dari segi transportasi, dari segi pasar, dan dari segi banyak dah yang lain.
0: Setiap kota di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi kota yang humanis, tidak terkecuali Kota Mataram dengan segala potensi yang dimiliki saat ini. Seperti apa kota humanis yang dimaksud atau fasilitas publik yang dimiliki? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama tokoh masyarakat Kota Mataram, Lalu Abdul Hadi Faisal.
10: Bicara soal Kota Mataram, yang paling pertama terbesit di pikiran siapapun itu adalah ibu kota dan pusat perniagaan serta wilayah administrasi. Akan tetapi sebagai kota yang menjadi kota besar ke depannya, diharapkan menjadi kota yang humanis.
11: Saya merasa optimis karena Pamohan punya kemampuan lebih untuk melakukan penataan-penataan di Kota Mataram yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perlu ada revitalisasi, perlu ada penataan kembali di kawasan Udayana. Karena kalau saya lihat, banyak sekali pengunjung yang kepingin sekali datang menikmati juga atmosfer Udayana di hari Minggu dan hari Sabtu misalnya. Bagaimana melakukan koordinasi antara Kota Mataram dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan hubung waton sebagai salah satu di nasi halal di Kota Mataram.
10: Kalau tadi dari sisi bagaimana penataan kota menuju kota yang humanis itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kemanusiaan, artinya ada wisata di situ, ada antisipasi kemacetan, kemudian ada juga bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Pak Hadi, menjaga optimisme tersebut, apa yang mesti dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah sebagai regulator dari semua aspek pembangunan?
11: Itu juga harus perlu dipertahankan karena Mataram sudah melekat sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat dan berada di titik inti daripada Lombok. Saya kira itu yang menjadikan Mataram lebih gampang dikenal dan gampang dikunjungi oleh pengunjung, baik itu wisatawan, pengunjung kedinasan maupun pengunjung kekeluargaan. Ya, oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan dasar serta political will yang merupakan ciri khas dari Pak Mohan yang memang bagus sudah di di Mataram, Kota Mataram ini, saya kira harus terus dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun, setiap orang yang mau datang ke Lombok, pasti dia akan datang ke Mataram. Dan satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan kota ini sebagai kota yang humanis, bahwa memang hubungan antar etnis, antar umat beragama itu harus tetap dipertahankan, tetap diakrabkan.
12: Ya.
11: Kemudian yang untuk lebih menyamankan orang datang ke Mataram juga harus ditata kembali, dibina kembali pusat-pusat maupun kuliner-kuliner yang punya potensi besar yang membuat magnet orang untuk datang ke Mataram.
12: Pak Hadi, ini yang menarik sekali dan kita akan menjadikan penutup dari wawancara ini. Bagaimana kemudian memaksimalkan kehadiran dari Taman Lawang Balo pertama, kemudian Islamic Center, ada juga Taman Mayure, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang menunjukkan keragaman. Nah, bagaimana Pak Hadi ke depan, apa yang bisa diperbuat untuk wisata-wisata yang bernuansa religi tersebut?
11: Yang pertama memang seperti saya katakan tadi, perlu ada penataan kembali lokasi-lokasi yang mencerminkan keberagaman kita.
12: Ya,
11: yang saya kira di Kota Mataram itu pasti kita akan sebagai salah satu destinasi. Kemudian tadi yang saya katakan wisata halal itu pastilah jadi kegelapan. Kemudian selain Mayura ada kerajinan, terutama mutiara, dan sentra kerajinan cukli itu yang harus terus diadakan pembinaan.
12: Yeah.
11: Khusus untuk dua destinasi saya katakan tadi, halal tourism, halal destination yang kayak model di Hubulwatan itu, kemudian Mayura, perlu ada juga penataan di mana terutama dari segi kebersihan.
12: Terima kasih Pak Hadi.
11: Baik, terima kasih.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi di Bali di tengah ketidakpastian global. Menurut Forum Bali Fiscal Insight, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal berbasis data guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Bali.
14: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan pentingnya harmonisasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahunan. Angka inflasi Bali juga tadi kami diskusi panjang dengan Bapak Ibu semua ya, sebagai termasuk dari provinsi, dari Bank Indonesia semua, tentang inflasi yang di Bali ini masih terjaga di rentang target 2,5 ± 1% ya, atau di 2,99%.
14: Darmawan menambahkan, Bali menunjukkan kinerja yang relatif solid. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bali, Supendi, menyebut sektor perdagangan mencatat persentase menyumbang tinggi.
15: Yang paling menyumbang adalah di sektor usaha perdagangan, mencapai 17% lebih kontribusinya, sehingga mengumpulkan 1 triliun 244 miliar. Kemudian diikutin yang kedua adalah penyediaan akomodasi makan minuman yang mencapai 1 triliun 148 miliar.
14: Supendi menambahkan, di tengah berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan struktur ekonomi global, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin relevan. Melalui Bali Fiscal Insight, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil, sehingga sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati, melaporkan.
0: Pelaku UMKM didorong tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga membangun identitas usaha melalui inovasi, sistem bisnis yang baik, serta pemanfaatan media digital agar mampu menjadi pilar kebangkitan ekonomi Buleleng.
16: Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar.
17: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Selain membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat, UMKM juga menjadi fondasi tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendiri Adlan Academy sekaligus Wakil Sekretaris Umum Wira Usaha Muda Singaraja, Gede Adlan Indrayana, mengatakan kebangkitan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari masyarakat yang produktif dan roda ekonomi yang terus bergerak. Menurutnya, denyut ekonomi tersebut lahir dari berkembangnya UMKM.
16: Yang dimana saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah sebagai fondasi kebangkitan Buleleng. Karena dalam sejarah kita bisa melihat bahwa kebangkitan sebuah daerah itu tidak bisa kita lihat dari gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang besar, tapi melainkan masyarakat yang produktif, kreatif, dan ekonominya yang hidup. Nah, nafas dan denyut ekonomi yang hidup itu adalah berawal dari UMKM. Nah, jadi saya juga mengapresiasi kawan-kawan RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, anggota Wirausaha Muda Singaraja, untuk bagaimana menghancurkan tantangan.
17: Menurut Arlan, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan hanya persaingan usaha, tetapi bagaimana membangun identitas, memperluas jaringan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Ia menilai media digital harus dimanfaatkan sebagai sarana membangun cerita atau storytelling produk, bukan sekedar berjualan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu membangun sistem bisnis yang baik, memiliki visi jangka panjang serta terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar.
16: Sangat penting. Kalau di Arlan Academy itu semangatnya ada 5. Yang pertama itu belajar, gimana caranya kita memperoleh banyak pengetahuan dari berbagai sisi. Setelah itu, tuangkanlah dalam berkarya. Jadi setelah itu, setelah belajar, kita tuangkan dalam karya-karya. Nah, dalam karya itu otomatis tidak sempurna kan? Karena kita pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kita inovasikan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya kita yang sebelumnya. Contohnya China deh. Buat dulu sekarang barang Cina itu dianggap sampah kan. Barang Cina jelek tuh, cepat rusak dan lain-lain. Tapi sekarang gimana?
17: Arlan menambahkan Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk unggulan UMKM bernilai tambah dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Ancaman eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
18: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan...
19: Hamparan eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi eceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu, keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
18: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma, tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
19: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan eceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
18: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan sama kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
19: Gunawan menjelaskan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman eceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Rencana penerapan skema anggaran multi-years atau maksud kami untuk Pelatnas mendapat sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.
20: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
21: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
20: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
21: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
22: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
21: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, sudah kita dengarkan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore, tentu saja di Pos 1 Edar Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu-lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji Hasan Basri MPD dengan judul Mari Bina Akhlak Remaja. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyakulu kaulan sadida. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang berbahagia, dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melangsungkan acara renungan kita pada sore hari ini. Kemudian solawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang berbahagia. Judul renungan kita pada sore ini ialah Mari kita bina akhlak remaja. Remaja atau generasi muda adalah generasi penerus yang akan kita andalkan untuk membangun bangsa, membangun negara, dan membangun agama di masa yang akan datang. Adapun remaja yang dapat diandalkan tersebut ialah remaja yang kuat, yang pintar, mempunyai ilmu pengetahuan, beriman serta mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sejak dini sudah memperingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu merasa cemas apabila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia. Bila kita renungkan ayat ini, maka kita akan segera sadar bahwa kita sebagai orang tua jangan sampai di belakang kita meninggalkan remaja atau generasi yang lemah. Lemah di sini mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, lemah fisiknya, dalam artian kesehatannya kurang terjaga dan terpelihara. Yang kedua, lemah ilmunya, maksudnya tidak terdidik dengan baik. Yang ketiga, lebih lemah keterampilannya, tidak ada yang diandalkan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Yang keempat, lemah imannya, tidak menguasai ilmu keislaman, sehingga lemah sekali kadar imannya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang berbahagia, akibat dari lemahnya hal-hal yang kita sebutkan di atas, maka terjadilah kehancuran moral para remaja. Kehancuran moral atau dikatakan moral remaja sangat jelas terlihat saat ini. Beberapa bukti yang dapat kita kemukakan ialah, pertama,
terjadilah perbuatan meminum minuman keras yang menyebabkan remaja mabuk, hilang akal dan teler. Yang kedua, terjadinya pergaulan bebas antara remaja laki-laki dan perempuan tanpa memperhatikan batas-batas agama Islam. Yang ketiga, terjadinya pencurian, perampokan yang bermuara pada pembunuhan. Yang keempat, timbulnya generasi yang menjauhi agama Islam, tidak mengerjakan sholat dan bertindak sewenang-wenang. Seluruh contoh yang kita kemukakan ini terjadi adalah akibat lemahnya pembinaan generasi muda. Bagi para orang tua, para pendidik dan seluruh pihak yang terkait. Padahal Allah telah memberikan peringatan dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam memelihara agar anak kita tidak terseret ke dalam neraka, maka ada yang perlu kita usahakan dan harus berusaha untuk melakukannya, yaitu yang pertama, mengisi otaknya, para remaja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengisi dada para remaja dengan iman yang mantap dan akhlakul karimah. Yang ketiga, mengisi perut para remaja dengan makanan dan minuman yang halal, sebab makanan tersebut akan mempengaruhi kepada kecerdasan anaknya. Yang keempat, mengisi tangan remaja dengan berbagai macam keterampilan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi dan masa depan para anak-anak remaja. Bila telah kita usahakan dan lakukan hal yang tersebut di atas, insya Allah akan tercipta remaja yang kuat, yang mempunyai akhlak yang baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ayatih. Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Artinya ialah kita sebagai orang tua akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang anak yang kita punya. Apakah kita betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk membina generasi yang kuat, taat dan berakhlak dengan akhlak yang mulia? Bila kita telah berusaha, maka kita akan terhindar dari azab neraka. Namun, bila tidak berusaha dan menyia-nyiakan remaja, maka Allah tidak akan menyelamatkan hambanya yang ingkar nantinya. Oleh karena itu, marilah kita waspada. Marilah kita bina akhlak remaja dengan akhlak yang baik. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya ialah kita sebagai orang tua harus memberi teladan yang baik kepada remaja dan anak-anak kita. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia. Bila anak-anak atau remaja telah mempunyai akhlak baik, tentu kita tak luput dari berdoa kepada Allah. Semoga anak-anak atau remaja mempunyai akhlak yang mulia dan generasi yang berkualitas. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zumar ayat 73-75 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Wahab. Selamat mengikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore hari ini. Masih akan kami putarkan lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Semoga sajian yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, serta menjadi pengingat bagi kita semua dalam meningkatkan keimanan kita. Dan pendengar, menjelang waktu isya nanti, mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan mempersiapkan diri menunaikan salat isya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Minum teh lebih sehat dari kopi, cek faktanya. Teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi, sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Di laman iReally disebutkan antioksidan ini dapat membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Laman Royal Museum Greenwich juga menyebutkan antioksidan dalam teh memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang masih kedapatan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku program makan bergizi gratis. Teguran itu pendengar disampaikan Iqbal saat menemui masa aksi yang menginginkan program MBG tetap berjalan pada hari Senin 22 Juni 2026. Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya praktik mencari keuntungan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut beliau, program MBG tidak boleh dijadikan lahan mencari untung pribadi. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, bukan untuk menambah keuntungan pihak tertentu. Karena itu, Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik mengambil margin di luar ketentuan. Ia juga mengingatkan agar para pengelola meluruskan niat dalam menjalankan program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Beliau menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi siapapun yang bermain curang dalam program gizi untuk anak. Ia bahkan mengaku telah mencatat komitmen para pengelola SPPG dan akan mendorong tindakan tegas apabila penyelenggara serupa masih ditemukan di kemudian hari.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Pendengar, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat, program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kesiapan tersebut pendengar ditegaskan Bupati Sumbawa, Insinyur Haji Syarifuddin Jarot MP, usai mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin 22 Juni 2026 lalu. Kepada wartawan, beliau mengatakan pada hari Rabu 24 Juni 2026, Bupati Sumbawa yang akrab disapa Hajarut itu menjelaskan bahwa Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 21 hektar di Kecamatan Labuhan Badas, dan lahan itu juga diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada teman saya atau rekan saya yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini bersama Beni Pratama sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: top.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad
2: membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada

0: bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar, para umat Buddha, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Dedi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema Mendidik Anak dengan Kasih Sayang dan Kebijaksanaan. Saudara pendengar, para umat Buddha, mari kita panjatkan syukur kita karena hari ini kita kembali dipertemukan dalam Mimbar Agama Buddha. Semoga getaran Dharma senantiasa membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga yang ada di provinsi yang kita cintai ini. Saudara pendengar, para umat Buddha, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita ingin mereka sukses, mandiri, dan hidup bahagia. Namun kita juga harus jujur bahwa tantangan mendidik anak di era modern saat ini sungguh luar biasa. Anak-anak kita hari ini

atau justru kita angkat tangan dan membiarkannya. Saudara pendengar, disinilah indahnya ajaran Buddha. Buddha tidak hanya mengajarkan kita bagaimana mencapai pembebasan spiritual, tetapi juga memberikan panduan yang sangat praktis tentang bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh. Dalam Dharma, mendidik anak diibaratkan seperti merawat sepasang sayap burung, agar burung itu bisa terbang tinggi, seimbang, dan selamat sampai tujuan. Ia membutuhkan dua sayap yang sama kuatnya. Dua sayap itu adalah metta atau cinta kasih dan panya kebijaksanaan. Saudara pendengar, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, mari kita bedah ayat yang pertama, yaitu metta atau cinta kasih. Di dalam agama Buddha, metta bukanlah sekedar cinta biasa yang menuntut balas budi. Metta adalah cinta kasih yang universal, sejati dan penuh penerimaan. Bagaimana wujud kasih sayang terdalam seorang ibu atau orang tua kepada anaknya? Hal ini digambarkan dengan sangat indah oleh Sang Buddha dalam Karaniya Metta Sutta, Sutta Nipata. Mata yata niyang putang, ayusa eka putang manurake, ewampi sababutesu, mana sambawaye aparimanang. Artinya, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya sendiri untuk melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk hidup, hendaknya ia memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Saudara pendengar, para umat Buddha, jika terhadap semua makhluk saja kita diminta memancarkan kasih sayang sedalam itu, apalagi terhadap anak kandung yang terlahir di dalam rumah kita sendiri. Wujud nyata dari metta di dalam rumah adalah penerimaan tanpa syarat. Anak-anak perlu tahu dan merasakan bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia bagi mereka. Mereka harus tahu bahwa mereka dicintai bukan karena apa yang berhasil mereka capai, melainkan karena siapa mereka sebagai anak kita. Ketika anak melakukan kesalahan, metta akan melahirkan karuna atau welas asih. Mendidik dengan kasih sayang berarti ketika anak gagal, kita tidak buru-buru menghakimi atau memaki. Kita merangkul mereka dan menggunakan tutur kata yang lembut untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Saudara pendengar yang berbahagia, kasih sayang yang sejati tidaklah cukup. Kasih sayang tanpa arah bisa menyebabkan kita menjadi orang tua yang memanjakan anak secara berlebihan. Disinilah kita membutuhkan sayap yang kedua, yaitu panya atau kebijaksanaan. Bijaksana dalam mendidik berarti kita memahami hukum sebab akibat atau hukum karma. Orang tua yang bijaksana tahu kapan harus berkata tidak demi kebaikan jangka panjang si anak. Mengenai tanggung jawab mendidik dengan bijaksana, Buddha memberikan panduan yang sangat konkret di dalam Sigalowada Sutta. Beliau bersabda bahwa ada 5 kewajiban timbal balik orang tua kepada anaknya. Papani waranti, kalyane niwese santi, sipang sikapenti, pati rupena darena samyojenti, samaye dayajang iadenti. Artinya, yang pertama, mencegah anak melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, menganjurkan anak melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, memberikan pendidikan atau keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Yang keempat, membimbing mereka menemukan pasangan hidup yang sesuai pada waktunya. Yang kelima, menyerahkan warisan pada waktu yang tepat. Saudara pendengar, para umat Buddha, perhatikan poin yang pertama dan kedua dari Sang Buddha. Mencegah perbuatan buruk
dan menganjurkan perbuatan baik ini adalah esensi dari panya atau kebijaksanaan. Mendidik dengan bijaksana artinya kita tidak sekedar melarang anak tanpa alasan. Kita melatih mereka untuk berpikir kritis dan memahami konsekuensi. Orang tua yang bijaksana tidak akan membiarkan anaknya hanyut dalam kebiasaan buruk seperti kecanduan, jet-jet atau malas hanya karena alasan kasihan kalau dilarang. Menegakkan kedisiplinan dengan cara yang logis dan tenang adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan orang tua. Saudara pendengar, para umat Buddha, satu hal yang sering kali kita lupakan sebagai orang tua adalah bahwa anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Dalam Dhammapada ayat 50, Buddha mengingatkan kita untuk kita lebih fokus pada perbuatan diri sendiri sebelum menilai orang lain. Naparesang vilamamani, naparesang katakatang, atanoya ayekeya, katang akan tanica. Artinya, janganlah memperhatikan kesalahan orang lain atau melihat apa yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Saudara pendengar, ayat ini sangat kontekstual dalam pola asuh kita. Kita seringkali menuntut anak kita untuk sabar, tetapi mereka melihat kita sering membentak di rumah. Kita menyuruh mereka pergi ke wihara, tetapi mereka jarang melihat kita sendiri duduk bermeditasi atau membaca parita. Oleh karena itu, jadilah role model atau teladan hidup bagi mereka. Ketika kita mampu menyatukan kasih sayang yang lembut dan kebijaksanaan yang tegas, kita sedang membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral dan spiritual. Sebagai prinsip dari uraian ini, mari kita menanamkan sikap cinta kasih dan kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Semoga uraian Dharma pada kesempatan malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ungkapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 1 Jakarta. Guna kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan untuk malam hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya
0: gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh enggak ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
0: 45. Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah ngantri
1: nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Regularan.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
2: Okay. Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Oke, okay, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
0: penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita
0: ya.
1: Bau-bau. Ada
0: bau.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana. Oke, nanti dicap ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Bisa aja.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Beni Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah mencari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Beni.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Beni, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suwab.
0: Beni Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana? Dari
4: Manado. Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu Mas
2: iya,
4: Cina.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum belum mulai aja menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
1: Siap. Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum Bang Beni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olala hidup senang karena
2: mabuk asmara.
5: Oh, dia apa loh? Olala biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, apa-apa. Siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya, okay. Ini album keberapa yang tadi Bidan Luis
2: nyanyiin? Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh, silakan. Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76, kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86, dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira, dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni, ditunggu ya di Sorong.
6: Oke. Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Tunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama Mas Dino.
2: Makasih
7: banyak di Baita Purnama Sati yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Terima kasih Mbak Haryanti.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Gak
6: sebagian. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu? Kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Ya, begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela, di mana pengen bisa ngumpul gitu kemakanan-kemakanan lama gitu lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah kan? Itu makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah
1: iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Ya, siap. Oke.
8: Okay. Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Out. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
6: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik. Gitu
2: kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus
2: harus
6: ya.
2: Terus. Bener, harus nyanyi terus bener, betul kan Mita ya.
6: Ya.
1: Itu gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
6: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mita?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Siap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
6: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh,
6: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua
2: musisi
6: ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang lulus yang toli-toli ya?
6: Bukan, yang di
2: Sorong. Lagu ke-8
6: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal selain group mungkin ya.
2: Oh, bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band. Ya. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi
6: ya, siap. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
6: Okay. Yap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Yeah.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia. Enggak
2: ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Ya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: luar, Jager, stamina-nya mas, luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 sekarang. Ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
1: Apa naun? Nah, kok ada apa naun?
6: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi Paramita.
6: Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Duman ini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas itulah. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Duman ini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, nah ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
1: dari awal. Itu tahun berapa, Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa, aku
1: baru ingat. Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya
2: Kantora ini. Iya, berempat.
0: Ya. Berempat. Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan udah bener pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasal ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya.
2: Iya. Duet misalkan duet
3: sama Rosa, gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke, okay.
2: Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi ada di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
0: Siap Ayu,
2: kita kesana ya.
3: Kita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Banyak Bapak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi.

0: Oke.
1: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
2: Silakan Bang Leman.
1: Bung Benijo, Bupat Muwadi di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
2: sang suami
1: Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan Pak Ahmad Abdullah.
2: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
1: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
2: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
1: Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
2: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
2: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Oh,
0: bergemuruh, Pak Mali.
3: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
3: Sama Mas Dino ya?
2: Ya, Dino Kantola.
3: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
2: Iya.
0: Iya, ya, akhir 80-an.
3: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
2: Iya, Pak Mali.
3: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
2: Boleh, silakan Pak Mali.
3: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
4: Orang-orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
2: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
4: Ah ya, Bang Dino.
0: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
4: ini kopinya, Mak.
0: Oh, ini kopinya.
2: Kopinya.
4: Kopiannya
0: bukan aslinya.
4: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
4: Itu aja ya. Tanya. Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
4: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
5: okay. Amin.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
4: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari mana dulu kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam. Selamat malam Candy.
6: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
2: boleh, silakan Bang Candy.
6: Salam kenal Bang Dino.
0: Salam kenal juga Bang Candy.
6: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kami berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang, oke, okay. Ya. Siap ya. Itu ya. Silakan, itu. Silakan.
6: Terima kasih. Tolong PKW-nya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyaring di RRI Cetoli, ini pun kebahagiaan.
0: Siap.
6: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
2: Kemana ini?
0: Bogor.
2: Halo Tete Dinda.
7: Halo, selamat.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
2: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Tete.
7: Kalau enggak begitu bukan Yudi.

0: namanya Baiza.
1: Benar.
2: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Ah. Teteh.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Happy Teteh.
0: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
1: Kang.
2: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
1: Kang Dino.
0: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya,
0: ini mah
2: Sumuhun.
1: Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh, oh
2: nah, itu Jawa Barat.
0: Ya, asli. Jawa Barat. Oh, iya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu. Dinda, di manakah kau berada? Di Bogor.
0: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
0: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
1: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
0: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
0: lagu itu emang Kang siapa tadi?
2: Kang Dino.
0: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya Rangga, tetap ya, ada Kang untukmu ada ya.
0: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
2: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
3: Oh iya ya.
2: Biar penasaran.
1: Ini sirin.
0: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
2: Oke. Iya iya.
0: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
0: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
0: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
1: sama-sama.
2: Sama-sama Teteh Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
2: Iya.
1: Siap.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Teteh.
2: Dinda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Waalaikumsalam malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
4: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
2: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
2: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
2: Itu. Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
2: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
2: Silakan.
1: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bahasa,
1: siap.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
2: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Tari.
1: Bu Tiara.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora.
5: Dino atau Bima?
2: Dino. No. Dinosaurus.
5: Dino Kantora. Salam tengah, selamat malam.
2: Salam juga. Ini siapa namanya tadi? Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
3: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
5: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
2: Silakan.
5: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
2: Siap.
5: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
2: Iya. Terima kasih.
1: Tiara, boleh boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. bersama Bang siapa lagi?
2: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
2: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
5: Bang Dino Kantara, yang satu lagi.
1: Yudhismail.
2: Oh, saya maksudnya.
5: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinu.
5: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
2: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
2: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
2: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
3: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
3: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu ya, Mas.
2: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
2: Bener banget ya.
3: Tapi baru dikit.
2: Baru 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
2: Oke, okay.
3: Belum nyampe.
2: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
2: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
2: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
3: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke.
3: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
3: yang collab sama
2: Hari Mukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku suka remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya. Nah,
3: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya. Udah
2: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Ya.
1: Lengkap loh ya.
2: Apa mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau enggak Agustus.
2: Agustus.
1: Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
2: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
3: Ya, ke skip ke bawah.
2: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
3: Mohon maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
3: ya.
1: Sukanya okay.
3: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia,
3: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
2: Oh iya, camelo kok. Oh,
3: tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
3: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
3: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
3: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oke.
1: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
3: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Oh, ada koreonya kan tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
3: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita ada 6 apa 8 sih tadi?
3: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi
1: Kantor, ke Kantora Geronimo.
2: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
3: Satu itu, satu sekolahan vokal.
2: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
3: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
3: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya?
3: Iya,
2: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
3: Senang dua-duanya senang.
2: Iya.
3: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen
2: gitu. Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya. Ya.
2: Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
3: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
3: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
2: Oke. Okay.
3: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
3: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu Mas.
2: Gak percaya.
3: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda ya.
3: Masih di bawah 30-an.
2: Oh iya sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama-sama
1: muda.
2: Kita.
1: Iya toh?
2: Ibu Ara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an.
2: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
3: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
3: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
3: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu.
1: Iya, betul. Itu kan dulu gitu kompilasi.
2: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
3: Di denganmu lah kawan itu ya
2: kayaknya ya
3: itu yang lagu Pahlawan itu kalau nggak salah
2: di dada kita
3: dan
2: ya
3: di atas pundakmu
2: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
3: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Syahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Oh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Kui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan mas? Untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh Timur.
0: Oh oke.
2: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora tuh bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Ada
1: rohnya. Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
1: bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya, monggo, yang mau
1: platinum, kita kembali ke era seperti dulu,
3: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke,
1: tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu Pidi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Di, Mbak Dai. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya,
4: Mas Dino.
1: Mas Dino ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Ada apa ya? Yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Kita, Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: Espon,
0: mungkin.
1: Komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget. Seru, ya? Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya? Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton itu dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada Geronimo siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Permawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu tuh Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Geronimo itu.
0: Asli
1: Hieronimo itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya,
7: Ruang
1: Bang
7: Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
7: Kantora. Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu?
1: Betul.
7: Yang tadi itu apa ya, yang terakhir itu? Yang
0: tetap,
7: tadi.
0: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya, oh, betul.
7: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya, betul. Betul. Ini baru nih, okay, di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius, belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasihan Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya, Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik
2: bagi pendengar
7: di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: Rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi
1: sudah
0: rindu.
1: Lama tidak bersua lewat udara.
8: Lewat udara. Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oke, istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: 1, 2, 3.
1: Boleh. Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Nggih.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Udah banyak. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti
1: ya,
0: seru.
1: Jadi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Tadi mau canda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Madu.
1: Oke, pertanyaan pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke lorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Pas, salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama
1: iya.
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanyakan deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius oh, dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Selamita.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya.
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya? Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Selebor.
1: Nama pemiliknya. Logis Record.
2: Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya bisa
1: goreng satu. Ya kan satu dong ulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo. Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada
1: satu. Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wis. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya.
0: Oh,
1: gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati. Mau bertanya.
1: Ada siapa dengan lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita, sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu, harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita
1: aja
0: banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama

0: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
1: Yang aku suka, aku suka kamu
2: dirilis kembali.
0: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
2: Gen Z musik yang kekinian. Musik
0: kekinian.
2: Enggak sabar lagi nunggu
1: ya.
2: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
2: tetap ada
1: untukmu.
2: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
0: Ya, belum ada itu rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
2: ya, oh, di Spotify,
0: YouTube,
2: ya,
0: YouTube di apa gitu.
1: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
2: Dirilis kembali
1: Kantora
0: karena
2: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya
0: iya makanya itu jadi dirilis ulang ya
2: jadi supaya Gen Z milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas Bo, lagi dulu begitu populernya saat itu
0: iya
1: kalau tadi
0: dan apa tuh musiknya itu kekinian
1: dibikin kekinian ya kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
0: ya.
1: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
2: bukan
1: rencana
2: sekedar
1: gak sih,
2: reuni aja gitu Mas Dino.
0: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
1: Oh, di SCBD ya.
0: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
1: Oke.
0: Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
1: Jadi masih banyak yang aktif ya.
0: Iya, masih.
1: Dari
0: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
1: Lagunya Mas Anton ya.
0: Yang Rayu Lelaki itu.
1: Ya, oh iya.
0: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Mama Ina.
1: Oh iya.
2: Mama Ina juga pernah ya.
0: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
2: Hebat loh, tahu lagu ini.
1: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
2: Jurus 90 kali.
1: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
0: Itu apa
1: siapa lagi?
0: Harvey ya, Harvey Marello lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
0: Yang menang di
1: Budokan
2: Tokyo.
0: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
2: Iya loh pastinya.
0: Di Budokan.
2: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantora Geronimo juga loh. Benar.
1: Oh, Kantora ya.
2: Selain rilis.
1: Nah.
2: Aku mau nanya dulu, Mas.
1: Iya, silakan wes.
2: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
1: Kontrakan.
2: Bukan.
0: Ya itu apa, ya begitulah
2: ya.
0: Nanti itu
2: didoain, ya.
0: Nyari lagi
2: semoga
0: tanah
2: nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
2: Ini Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
2: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
0: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
1: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi aktivitas lain apa?
2: Nah, itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
2: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: di Palu, ya.
2: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?

0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong. Tenggarong itu.
1: Tenggarong.
3: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo, Bang.
2: Kalimantan Timur.
0: Timur
1: Kalimantan. Ya.
0: Timur. Silakan silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
2: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas?
2: Julak Sarunding.
0: Oh, Julak Sarunding. Julak Sarunding.
1: Oke, iya, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan, Bang.
2: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
0: Hmm?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama
0: kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam
1: 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
2: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
2: Salam kenal aja lah.
0: Oke. Okay,
3: terima kasih Bang Julak.
2: Ini baru perdana, jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya.
0: Oh,
1: jadi
0: perdana.
1: Ini acara ya baru perdana, boleh. Nitip salam boleh, Bang. Silakan buat teman-temannya mungkin lewat
2: itu,
1: udara.
2: Salamnya. Ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
2: Okay. Salam kenal dari
1: Kaltim
2: ya.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
2: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuman Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
3: Kurang. Iya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
3: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
3: boleh.
1: Di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
3: Saya bilangin ya.
1: Siap.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
3: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dari kawasan Angkor 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

minnu bi

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
2: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
1: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
3: Doakan keselamatanku.
4: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
1: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
4: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
1: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
5: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
1: Dia merasa terhina, karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
5: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
1: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
6: Mari kita hancurkan!
1: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
7: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
2: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
1: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
5: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
1: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh kumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
1: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Kumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Alhamdulillah.
1: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
2: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
7: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
1: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
1: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
1: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
1: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
1: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
1: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
1: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
7: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
1: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
1: Abu Thalib pernah berkata,
5: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
1: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
11: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
9: Iya, kau benar.
1: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
1: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
5: "Siapakah namanya?"
7: "Dia Muhammad.
5: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
1: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Teman terbaik kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di pasar digital melalui salah satu kebijakan, yakni pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMK memasarkan produk lokal secara daring. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana, mengatakan ini dilakukan di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor. Ia mengatakan para penjual produk lokal di loka pasar diperkirakan sudah bisa menikmati insentif tersebut dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, meski peraturan Menteri UMK nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan. Menurutnya, kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi produk dalam negeri di ekosistem perdagangan elektronik. Selama ini produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi harga, sehingga pelaku UMK membutuhkan dukungan. Kebijakan pengurangan biaya layanan hingga 50% itu merupakan salah satu ketentuan dalam peraturan Menteri UMK nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Dan ini diterbitkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, kemudian transparan dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, hubungan Indonesia dan Mesir memasuki babak baru setelah kedua negara sepakat meningkatkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama bersejarah yang menjadi hasil dari kunjungan tingkat tinggi kedua negara pada bulan Oktober 2025. Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Al-Shemi, mengatakan kemitraan strategis tersebut menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang prioritas. Hal itu disampaikan Yasser pada perayaan Hari Nasional Mesir Rabu 24 Juni 2026 di Jakarta Selatan. Menurut Yasser, peningkatan hubungan tersebut mencerminkan semangat saling menghormati dan kesamaan prioritas yang dimiliki kedua negara. Ia menilai Indonesia dan Mesir memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih damai, tangguh, dan berkeadilan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Fedes, Fedes, Fedes. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Kamis manis ya? Ditemenin sama yang manis-manis. Gak semanis janjinya sih yang jelas. Dan aku bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Buat teman Pro 2 yang masih menikmati tempat tidurnya nyaman karena lagi menikmati liburan. Tapi ada juga yang menikmati ujian. Ada juga yang udah selesai wisuda, gimana rasanya? Aduh, pokoknya banyak ya di bulan Juni ini hal-hal yang kamu tunggu-tunggu, hal-hal yang udah kamu lewati ya, dan aku bakal temenin kamu ya dengan berbagai macam hal seru yang kamu jalani teman Pro 2, dan bakal banyak informasi juga yang aku bakalan share. Nanti bakal ada info cuaca, bakal ada informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya ya. Dan pokoknya banyak deh. Hari ini juga kayaknya bakal ada obrolan seru juga sih. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan join di sini, dengerin supaya pagi kamu setidaknya ada update infonya gitu ya teman Pro 2, boleh banget deh ya untuk stay tune terus di Spada sampai di jam 10 pagi nanti. Oke, stay tune, masih bareng Putri di Spada 104,2, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke, teman berdua, masih di Spada. Yeah, untuk kamu yang lagi siap-siap ngapain? Karena lagi libur, mungkin ada yang siap-siap untuk olahraga, sekedar jogging, jalan-jalan, terus juga menghirup udara segar pagi, atau ada yang emang kayak persiapan buat ngikut kegiatan race mungkin. Karena kan kabarnya di bulan Juli itu bakal ada event lari, di awal Juli ada, pertengahan Juli ada, terus juga beberapa bulan ke depan, pokoknya kamu bisa deh ya latihan dulu dari sekarang ya, sambil ngeliatin juga pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar kamu. Mungkin kamu bisa pilih tempat lari yang asik, tempat olahraga yang asik, tempat menghirup udara segar pagi yang asik. Kalau di Pulau Lombok, di Kota Mataram mah banyak pilihannya ya, teman Pro 2 ya. Jadi ya udah deh, buat kamu yang lagi siap-siap, lagi pakai pakaian atau jersey kamu, pakaian olahraga kamu, sepatu yang pas, yang klop gitu ya, untuk menikmati pagi hari ini. Oke deh, sambil aku kasih lagu lagi deh ya, supaya kamu makin semangat.

0: info cuaca hari ini. Oke teman Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Kamis 25 Juni 2026. Aku bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya. Di pukul 8 pagi teman Pro 2, cuaca diperkirakan nanti bakalan cerah. Suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 71%. Kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut pukul 11, ada potensi bakal terjadi hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 55%, kecepatan angin 12,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi juga akan ada hujan ringan, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 55%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin selatan. Lanjut di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 75%, kecepatan angin 13,4 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari, 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 84%, kecepatan angin 14,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi berawan, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 12,8 km per jam dengan arah angin timur. So, hari ini bakalan cerah, terus ada hujan ringan, bakalan ada cerah berawan dan cerah. Pokoknya nano-nano ya teman Pro 2. Jadi kamu harus well prepare kalau misalnya bakal ada kegiatan outdoor ya, jas hujan kamu, mantel kamu yang bisa menghangatkan tubuh kamu dan bisa ngebuat aktivitas kamu, liburan kamu, kerja kamu lancar semuanya. Oke, okay? Dan ditemenin terus Pro 2 FM masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Yeay, udah mulai agak ada matahari yang mengintip di pagi hari ini. Tapi bukan ngintip sih ya, emang udah waktunya untuk terbit teman Pro 2. Cuman karena ada prediksi hujan tuh nggak secerah kemarin, mungkin ada mendung-mendung dikit gitu ya teman Pro 2. Cuma ya kamu harus tetap berangkat ke tempat aktivitas kamu. Kamu yang mau tubuh kamu segar bugar ya harus bergerak keluar, hidup udara segar gitu ya, dan menikmati suasana pagi hari ini di Kota Mataram dan sekitarnya ya, untuk mulai aktivitas pagi kamu. Terus juga untuk merencanakan hari ini tuh ada kegiatan apa aja yang bisa kamu lakukan ya. Terutama yang udah mulai libur sih menurutku, kayaknya harus punya time schedule deh ya. Minimal kamu bisa punya experience yang seru gitu ya di liburan kamu teman Pro 2. Entah itu ngajak keluarga atau mungkin bestie-bestie kamu, teman-teman yang udah lama gak ketemu. Mungkin rencanakan aksi seru, hobi-hobi kamu yang belum kesampaian gitu ya teman Pro 2. Supaya gak sia-sia itu libur, lumayan 3 minggu ya kalau gak salah teman Pro 2. Jadi buruan deh kamu kayak coba cek-cek kira-kira apa sih kegiatan positif yang bisa kamu lakukan untuk mengisi liburan kamu. Dan tentunya aku masih bakal nemenin kamu kok di sini. Tenang aja, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

1000 satu kali. Aduh, banyak banget dia kalinya, teman Pro 2. Tapi namanya juga hidup ya. Kita emang harus menghadapi bukan 2000 satu kali, tapi berbagai macam kali hal-hal yang kadang kita enggak bisa prediksi, kadang kita enggak bisa untuk menghindari itu semua gitu ya, teman Pro 2. So buat kamu yang sekarang mungkin lagi punya kesempatan gitu ya, supaya kamu bisa jadi lebih baik gitu ya, walaupun mungkin sering berantem, sering naik darah, sering pokoknya rasa-rasa yang gak nyaman itu terjadi sama kamu gitu ya, dibawa dengan dibilang santai juga gak bisa sih ya. Anggap itu adalah pelajaran hidup sih ya, teman Pro 2. Karena kalau kita belajar terus nih dari kesalahan, dari hal-hal yang kita lalui, terus juga dari kesempatan yang kita dapetin juga berkali-kali gitu ya, teman Pro 2, yakin deh bakal nemu benang merahnya tuh di mana. Kamu tuh sebenarnya lebih klopnya itu dengan kegiatan apa, dengan siapa orangnya, dengan hal-hal seru apa gitu ya, yang bisa mengisi liburan kamu. Ya mungkin kemarin aduh mumet banget, capek banget ya, banyak yang harus diselesaikan ya, banyak ujian-ujian yang harus kamu hadapi. Sekarang boleh kasih reward ya, tapi mungkin ada juga yang pengen rewardnya tuh ya udah aku mau di rumah aja, mau istirahat aja, mau beres-beres kamar aku, mungkin kayak mau mix and match ruangan kamu, mau dekorasi meja belajar, tempat tidur, ah pokoknya boleh banget deh ya, teman Pro 2 ya, feel free kalau kamu emang lagi libur gitu ya, dan senyaman kamu.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Kidal, teman Produa, Flowers, yeah, dan Wilkie Jisoo. Ada gak sih yang hari ini hatinya lagi berbunga-bunga? Kenapa? Karena mungkin kamu tadi habis nonton ini ya, habis nonton Piala Dunia ya, habis ngeliatin negara jagoan kamu gitu ya, yang sudah berlaga gitu ya di Piala Dunia 2026 dan hasilnya mungkin sesuai dengan harapan. Okay. Masih bakal terus berlangsung hari ini gitu ya, pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia 2026. Dan saat ini ada Skotlandia versus Brasil, terus ada Maroko versus Haiti juga. Aduh, ini sih negara-negara yang mungkin diantaranya kamu pengen banget untuk ngelihat langsung gitu ya, pemain-pemainnya yang keren-keren, jago-jago gitu ya teman Pro 2. Buat yang paham bola deh ini menurutku ya, karena kalau aku mungkin kayak gak ngikut harus semua negara juga, kayak pas negara jagoan aja. Kamu dukung siapa teman Pro 2? Ya, punya negara atau pemain favorit mana gitu ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Semoga aja itu bisa jadi salah satu penyemangat kamu gitu ketika lihat negara jagoan kamu main atau pemain andalan kamu gitu ya mencetak gol gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu juga semangat gitu ya untuk aktivitasnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

dan semangat, Tuan Pro 2. Iya, dan kekuatan senyuman itu banyak banget, Tuan Pro 2. Banyak dari orang-orang di sekitar kamu yang mungkin susahnya mau senyum gitu ya. Dan kekuatan dari senyuman itu sendiri emang banyak banget ya. Kayak misalnya nih ya, walaupun itu sederhana banget nih, Tuan Pro 2, tapi itu ngaruh banget sama mood seseorang pagi hari gitu. Kalau misalnya pagi-pagi kamu tiba-tiba kayak dicemberutin, moodnya juga jadi gak enak gitu ya. Dan sebuah senyuman itu bisa merangsang perasaan positif dalam diri seseorang dan menciptakan efek domino yang membawa kebaikan bagi individu maupun lingkungan sekitar. Nah, sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti psikologi ya, itu sudah menunjukkan bahwa senyum itu punya kekuatan untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Karena ketika tersenyum nih ya, seseorang tuh bisa melepaskan endorfin, serotonin, dan hormon-hormon bahagia lainnya yang membuatnya merasa lebih baik secara emosional. Tapi manfaat senyum itu gak hanya berhenti sama diri sendiri atau sama individu yang tersenyum juga, tapi sama orang yang disenyumin juga, itu ngaruh banget ya. Jadi cenderung bakal kayak lebih ramah, bersahabat, terbuka ya, dan ini bakal mempererat hubungan sosial, membantu membangun kepercayaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara individu. Dan gak hanya itu, senyum juga memiliki kekuatan yang menyebar ketika seseorang tersenyum pada orang lain tuh kayak cenderung memicu respon yang sama gitu. Kayak orang juga pasti bakal gak ragu untuk senyum sama kamu, gak ragu untuk menyapa kamu gitu ya, walaupun sekedar basa-basi gitu ya. Ini ada ungkapan gitu ya dari Dr. Lily Chen, seorang psikolog yang mengkhususkan diri dalam studi kebahagiaan, kesejahteraan. Itu ngejelasin gitu ya, kalau senyum itu adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapapun tanpa perlu kata-kata. Jadi kalau misalnya kita tersenyum sama orang lain, itu enggak cuman memberi kebaikan sama mereka aja, tapi sama diri kamu sendiri juga, karena menciptakan ikatan emosional yang kuat. Jadi kayak gak perlu kejadian besar atau upaya yang berlebihan untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan seseorang. Dengan sekadar senyum aja, itu kamu udah bisa membawa keceriaan dan kebaikan gitu ya sama orang di sekitar kita ya. Sebuah senyuman tuh mungkin hal kecil ya, tapi dampaknya tuh sangat besar banget. Jadi coba deh jadiin senyum itu kebiasaan yang terus kita lestarikan, karena dibalik sederhananya itu ada keajaiban yang tidak ternilai harganya. So yuk senyumin dulu pagi hari kamu, supaya hal-hal baik, hal-hal positif itu datengin kamu.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Okay, check it out teman Pro 2. Ngomong-ngomong ini kan udah bulan Juli ya. Bentar lagi kan Agustus. Nah, ada nih yang bisa kamu ikuti dan kabar menarik sih menurut aku ya. Karena bakal ada pemilihan logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia. Apa ya hadiahnya teman Pro 2? Jadi nanti pemerintah tuh udah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Juri Ardiantoro ya. Dan Wamen Sesnak ini menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik ya. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam memilih logo visual tersebut. Wow, di mana itu? Aku mau jadi 300-nya. Karena akan dibagikan ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing tuh nantinya bakal ada 100 orang terpilih ya. Terus disebutkan hadiah pertama itu dalam bentuk undangan menghadiri upacara detik-detik proklamasi. Boleh nih ya. Dan yang kedua diungkapkan juri yaitu pemberian souvenir edisi khusus HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan souvenir ini akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi pada polling tersebut ya. Dan yang ketiga bakal memberikan bantuan pendidikan masyarakat. Semuanya sih wow banget sih hadiahnya teman Pro 2 ya. Jadi partisipasi kamu dalam memilih dan masukkan logo dan visual HUT ke-81 Republik Indonesia bisa kamu akses ya lewat laman resmi logo hutri.go.id ya. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf ya Tengku Rifki Harsya menuturkan partisipasi masyarakat akan diterima hingga 28 Juni. Oke, masih ada 28 hari lagi. Dan di situ ada 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual yang telah dilakukan kurasi dengan menyisakan 5 karya terbaik dan masyarakat dapat memilih 1 dari 5 karya terbaik yang akan dijadikan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Ayo kita ikutan ya teman Pro 2 ya, siapa tahu kamu adalah salah seorang yang beruntung dari 100 orang pertama, 100 orang kedua dan 100 orang ketiga untuk ngedapetin insentif yang kalau menurut aku luar biasa banget sih.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Kawan Pro 2 masih di Spada ya pagi hari ini yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 10 pagi. Jam 10 nanti kamu udah punya kegiatan apa nih? Atau dari sekarang udah mulai berkegiatan nih teman Pro 2 ya? Semoga aja kegiatannya bisa berjalan lancar, rencana-rencananya bisa kamu laksanakan dengan sebaik mungkin ya. Tapi ini ada satu informasi nih ya seputar Kota Mataram dan sekitarnya ya, di mana ini juga untuk menjaga seluruh elemen masyarakat gitu ya dari perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Tapi di sini perilaku anggota kepolisian yang nggak hanya dinilai saat menjalankan tugas aja, tapi juga dari sikap dan gaya hidup sehari-hari ya. Jadi jajaran Polresta Mataram ini memperkuat pengawasan internal agar personel tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Dan penguatan itu dilakukan dengan penandatanganan fakta integritas oleh personel Polsek Mataram, Polsek Gunung Sari, dan Polsek Narmada kemarin di hari Rabu ya. Komitmen tersebut berisi kesanggupan anggota untuk menjauhi narkoba, mematuhi aturan disiplin, serta menjaga kode etik profesi Polri. Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi mengatakan integritas anggota tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen. Menurutnya, komitmen tersebut harus terlihat dalam perilaku sehari-hari, dan dia juga mengingatkan anggota dan keluarga agar menerapkan pola hidup sederhana, gaya hidup mewah maupun hedonisme dinilai dapat berdampak pada citra institusi Polri ya. Nah, di sini Kapolsek Gunung Sari Ibtu Ida Bagus Adiana Putra menyebut fakta integritas menjadi pengingat bagi anggota dalam menjalankan tugas kepolisian. Ia menegaskan setiap personel harus menjaga disiplin dan profesionalisme ya, supaya tidak melanggar kode etik Polri, teman Pro 2. Jadi ketika aparat penegak hukumnya sudah bersih, sudah sehat gitu ya, menjalankan disiplin dengan baik ya, semoga aja nanti masyarakat juga bisa dituntun untuk melakukan hal yang sama. Apalagi buat kita masih muda-muda ya, jangan sampai salah jalan, jangan sampai tidak disiplin gitu ya dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku, teman Pro 2.